Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Gezam Mutiara FM, segalanya untukmu. 8.10 minit pagi waktu ini. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, dan apa sih apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan penguatkuasaan pengesahan umur bagi pengguna media sosial yang telah pun berbuka semalam tau. Yang mana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengumumkan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Okey, yang mana menandakan satu langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. Yang mana MCMC memaklumkan CPC mewajibkan pemberi perkhidmatan media sosial berlesen untuk melaksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dan reka bentuk safety by design serta mempertingkatkan perlindungan yang bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak dalam persekitaran digital negara. Okay? Dan MCMC memaklumkan bermula 1 Jun 2026, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen hendaklah memastikan hanya pengguna yang berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftarkan akaun serta mengakses mana-mana ciri perkhidmatan yang bersesuaian dengan umur mereka. Dan bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Okay? Dan MCMC juga memaklumkan dalam tempoh itu pengguna sedia ada yang dikenal pasti yang berumur di bawah 16 tahun akan diberikan 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data mereka termasuk gambar, video sebelum sebarang sekatan pengantungan ataupun tindakan lain dikenakan oleh penyedia perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Okay? Dan keperluan pengesahan umur ini terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ha, jadi kepada adik-adik yang berumur 16 tahun ke bawah yang ada TikTok, yang ada Facebook, okay, yang ada Instagram, sila pindahkan maklumat-maklumat anda dengan kadar segera. Kalau sayang gambar tu, simpan kat dalam telefon. Kan, kalau ada video yang ada gambar kenangan-kenangan dekat sekolah ke dengan keluarga ke, simpanlah siap-siap. Orang kata apa, video tersebut daripada dihilang ataupun disekatkan penggunaan anda kepada media sosial tersebut, platform media sosial tersebut. Okay? Tak kisah dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke. Kan, sebab apa, bermula semalam yang mana tunggu 16, belum 16 belum sedia untuk media sosial. Jadi ini antara langkah yang kerajaan ambil untuk mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. Bila cara macam ni, mak pak jangan pula anak nak layan TikTok ni, pak bagi akaun dia set, tengoklah TikTok apa yang patut. Macam tu pula, janganlah kan. Okay, sebab apa, ini antara langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan, okay, yang mana kanak-kanak di Malaysia yang berumur bawah 16 tahun tidak mempunyai sebarang akaun media sosial dan juga dalam masa yang sama, okay, tidak terdedah dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay? Baik, kita sahut langkah kerajaan untuk memastikan kanak-kanak di Malaysia selamat, okay, dalam penggunaan media sosial. Alright? Baik, kita nak teruskan lagi soalan Uji Minda kita pagi ni. Okay, ada yang cakap, Bambam tak nak bikin lah Bambam pagi ni. Sejuk Bambam, tahu lah, cuti. Sejuk, tengah tarik selimut ni Bambam. Dengar soalan pun macam susah, kata budak ajar satu punya soalan lah, sungguh lah, bukan nak mohong. Okey lah, kita buat macam ni lah, budak 7 termnya soalan ni, senang sangat soalan dia. Baik, Abang ulang balik soalan Uji Minda kita pagi ni, sebab soalan ni soalan yang diberikan oleh Cikgu Mat. Sebab baru ni kan Cikgu Mat dah bagi soalan, tapi soalan Bambam tu susah lagi. Jadi Bambam utamakan lah soalan susah sebab dia Sabtu Ahad, tapi sebabkan hari ni hari Selasa. Okey, sebab ada yang kerja, ada yang bercuti kan, jadi kita bagi soalan yang senang-senang, soalan budak darjah satu. Okey, soalan yang memang senang. Okey, soalan dia berbunyi begini. Dengar baik-baik tau. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Dia ada kepala, badan. Dia tak nak jari, dia tak nak tumit, dia tak nak siku, dia tak nak dei. Tak nak apa lagi. Macam-macam mana dia tak ada. Okey, tapi fungsi dia ni, dia akan rasa sempurna dan lengkap. Bila badan dia diletak di bawah kepala dia. Letak tempat lain tak jadi. Okey, fungsi dia ni, bila badan dia, dia akan lengkap bila diletak di bawah kepala dia. Apakah yang Bambam maksudkan? Daripada Kak Ina ni, assalamualaikum Bambam, morning juga, selamat bertugas. Alhamdulillah sejuk pagi ni. Kak Ina rasa jawapan uji minda tu adalah bantai. Sebab kena letak bawah kepala bila tidur kan. Kak Ina kita punya jawapan kan. Mentang-mentang boleh tarik bantai lagi pagi ni, tak kena hantar anak pergi sekolah kan. Kak Ina kita minggu ni, minggu orang kata apa, minggu cuti. Jadi Kak Ina minggu ni nak lag-lag. Tak mau bagi sabut-sabut sebab tak kena hantar anak pergi sekolah, tak kena urus anak pergi sekolah minggu ni kan. Minggu yang kedua ni cuti sekolah ni. Jadi Kak Ina bagi jawapan pun bantai. Sebab apa Kak Ina dah nampak bantai dah tu. Okay, baik. Itu jawapan daripada Kak Ina kita. Kak Ina long noh jawapan tu. Adakah nak tukar Kak Ina? Tak apalah, kalau rasa nak tukar Bambam kasih chance lah. Kut-kut asal macam tak yakin lah dengan jawapan tu. Bambam, Kak Ina rasa macam nak tukar jawapan lah. Boleh, tak ada masalah. Bambam suka orang yang tak yakin ni. Okay, tapi kalau Kak Ina rasa yakin dengan jawapan tu, nak lock jawapan tu, boleh, tak ada masalah. Okay, Kak Ina kata dak, mana ada tengah sibuk ni Bambam, orang tengah masak sampai ke malam siap-siap ni, siap tolong masak untuk jiran lagi tu dia. Baik, kita nak kongsikan kiriman daripada Bang Azmi Segera Pulau ni. Apa cerita Bang Azmi?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa ni dengan soalan teka-teki macam tu ni, hujan punya pasal. Okay. Kita nak riak tak boleh riak.
1: Belum.
2: Ni boleh teriak dengan soalan macam tu, kita boleh teriak saja.
1: Teriak tu.
2: Ni duk garu kepala, duk garu cyber ni sampai nak luruhlah cyber ni.
1: Aduh. Tak jawapan
2: dia Bambam.
1: Tak ada jawapan.
2: Tak boleh bagilah clue sikit.
1: Belum.
2: Kalau mau bagi clue, bubuh satu lagu. Lagu holiday lah.
1: Okay, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bambam dah habang dah. Hari tu Bambam bagi soalan susah, ada yang PM Bambam tau. Dia kata, Bambam, hang ni saja nak bagi orang sakit kepala pagi-pagi bagi soalan yang susah. Padahal soalan tu tak susah pun, Bambam sebut dah susah kan. Jadi pagi ni Bambam bagi soalan senang sangat. Budak 7 term punya level ni. Okey, kita nak kongsikan sekali lagi soalan. Untuk anda sembang 04-2107-389. Kita nak kongsikan soalan sekali lagi. Bambam ulang soalan dia. Soalan dia berbunyi begini tau. Okey, dengar baik-baik. Jangan duk garu kepala lama-lama sangat. Kening tu risau tu. Takut terkeliat kening tu sekali. Bang Azmi kita. Baik, soalan dia berbunyi begini. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Dia hanya ada badan dan kepala saja. Sebab fungsi dia ni, dia akan lengkap bila badan dia diletakkan di bawah kepala dia. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hai, Cik Zah. Orang cakap telefon, jangan dengar aku radio. Tengoklah kat telefon.
3: Hello, ha.
1: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Zah.
3: Ya, Bambam.
1: Ya, kalau telefon tu, peganglah telefon tu. Jangan dengar kat radio. Kita duk halo.
3: Ni pegang telefon, tapi suara Bambam slow.
1: Suara Bambam pula yang slow. Aduh. Bagi kuat sikit. Tekan volume tu, bagi naik sikit.
3: Nak tegak pun di sini pun tak ada ngapa lah. Minta tolong lah.
1: Aduh, tahan kereta kat tepi jalan tu. Cik Zah.
3: Ya, Bambam.
1: Kerja ke pagi ni?
3: Kerja lah, Bambam. Hujan lebat.
1: Janganlah merungut. Dah cuti lama dah. Tak merungut pun. Cik Zah, cuaca dekat Bajak Song pagi ni macam mana? Okay,
3: hujan, Bambam.
1: Hujan lah, Alhamdulillah. Kalau Cik Zah rasa nak bagi sejuk badan lagi, Cik Zah pergi lah mandi hujan kat luar tu. Sekarang ada siapa?
3: Kalau hujan
1: ni pakai ban pada. Wah, dah. Depa duk katakan hujan budak-budak duk main. Eh, kadang-kadang kan orang tua ni, orang besar ni kan, kita main hujan lagi sakan budak. Oh, Baman buru-buru ni main hujan.
3: Dulu Cik Zong betul lah. Bila hujan lebat, suka main hujan.
1: Ha, saya buru-buru ni main hujan tau. Ada budak tu kata kat Bam-Bam tu, dia ni orang tua ni main hujan macam budak. Lah nak buat macam mana, kita pernah budak-budak, betul tak?
3: Cik Zah,
1: ya. Kalau rasa bosan-bosan lagi, ha, pilih mandi hujan tu, kadang siapa?
3: Lagi sejuk lagi, siapa tolong?
1: Sejuk tak apa, tarik simut. Cik Zah dah menyorok belum pagi ni?
3: Makan dah nasi.
1: Nasi apa?
3: Nasi gulai daging.
1: Udah. Lepas tu kata kat Bam-Bam darah naik. Pagi-pagi dah buh daging dah.
3: Sayang, ada sikit lagi, perhabis lah.
1: Alhamdulillah. Baik, Cik Zah.
3: Bamba makan lagi.
1: Bamba hari ni diet.
3: Umur nak diet lah dah. Tentang diet lah. Ni tak boleh cakap pula.
1: Sagi Bamba kata mempusat, yang kata Bamba riak. Jadi Bamba puasa hari ni. Puasa daripada kata ke orang. Puasa kan dia menahan diri daripada lapak dan dahaga. Tapi Bamba puasa hari ni. Puasa daripada kata ke orang. Boleh tak tu?
3: Boleh.
1: Okey. Baik, Cik Zah kita pagi ni ada soalan uji minda ni, soalan teka-teki ni.
3: Tak ada ni lah, tak ada apa orang panggil.
1: Tak ada apa?
3: Apa?
1: Kata laluan. Baik, sambil menyanyi Cik Zah minta kan. Dia jarang-jarang minta waktu-waktu santai ni, tapi
3: macam mana tak apa reti menyanyi kan?
1: Semua tak reti ya, saya minta ni, ya tak reti.
3: Dia menyanyi saja hujan lagi lebat.
1: Baguslah. Hujan lebat lah bagus, sejuk. Cik Zah tahu dah, hujan lebat tu kan, pokok-pokok tu berdoa bagi lama-lama hujan tu. Macam kena mandi tu. Ha, kalau panas dahaga. Kalau hujan sejuk. Ha, Cik Zah. Ya. Boh, menyanyi sikit tak dengar?
3: Ini nyanyi lagu apa?
1: Lagu Datuk Jamal Alhamdulillah. Sendiri. Boleh?
3: Sendiri aku berjalan. Lagi satu yang kau.
1: Oh, kelup kau lah. Okey, Cik Zah ni Cik Zah. Ya, masih Cik Zah, dengar Mama bagi sikit kan. Cik Zah sambung eh. Siapa bilang gadis Melayu?
3: Tu dia lah.
1: Cik Zah dengar ni. Sambung dah. Siapa bilang gadis Melayu
3: tak menawan?
1: Lagi?
3: Tak memprihati ke.
1: Tak tahu ke? Boleh. Cik Zah, kita steady. Kau sporting ni. Okey, Cik Zah, pagi ni.
3: Ya.
1: Soalan teka-teki ni, Cik Zah.
3: Ya.
1: Jadi apa? Okey, jawapan untuk soalan uji minda kita tadi, Cik Zah.
3: Cik Zah ingat
1: botol ayak lah. Botol ayak? Pasal apa botol ayak?
3: Kalau datang badan bawah.
1: Okey, botol ayak no? Sebab badan dekat bawah. Kepala dekat atas. Jarang kepala kat bawah, badan kat atas ni. Okey. Macam.
3: Dia kedok atas lah, tekuk macam, api lah kan.
1: Macam logik juga no, botol ayak no. Dia tak mau tukar no. Aku nak buh.
3: Tak mau tukar, betul kedok atas lah.
1: Kau nak buh ke botol ke, nak buh apa ke terbang ke. Betul ni, tak mau tukar ni. Yakin ni?
3: Terbang boleh
1: kan no? Tak yakin. Cik Zah, kita kena yakin dengan jawapan kita. Adakah botol ayak ni jawapan yang paling Cik Zah yakin?
3: Botol ayak.
1: Botol ayak, betul. Tak mau tukar dah.
3: Tak mau tukar.
1: Spanner pun pala kat atas, Cik Zah. Spanner.
3: Kepala dia atas.
1: Okey, spanner pun sama juga lebih kurang, nak tukar. Nak tukar?
3: Ya.
1: Nak tukar?
3: Tak mau tukar lah, Bambang.
1: Okey, baik.
3: Betul, tak apalah.
1: Baik. Okey, Cik Zah, terima kasih, Cik Zah, nah.
3: Ya, ke Mambang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat bertugas.
1: Amin. Terima kasih Cik Zah.
3: Okay,
1: waalaikumsalam. Ha, itu dia Cik Zah hari tu kan. Sejuk pagi ni, hujan. Okay. Kan apa salahnya kan, Kalau budak-budak main hujan, seronok tengok kan, berlari berayak-ayak kan. Cuba kita habis mandi hujan tengok kan. Cuba mak-mak, pak-pak lah mandi hujan. Apa salahnya? Kan mak-pak lu pun pernah juga. Pernah merasa budak-budak, betul ya? Dulu cik-cik dulu kalau main hujan mak pak marah. Tapi lah ini mak pak ni siapa nak marah takkan anak nak marah. Pak mak tu sudah main hujan. Perang yang cik-cik takkan mak kan anak-anak cakap macam tu. Ha kan cuba tengok kita main hujan kan. Ha bapa sungguh tau baru ni main hujan. Budak tu kata kat bambam macam tu. Ha berasa kat lah. Tapi apa salahnya betul tak kan. Ha baik untuk ni mungkin nak cuba lagi jawab. Ha soalan uji minda kita pagi ni. Soalan dia senang. Mama tak mohong betul. Ah, come on lah. Siapa yang rasa simple sangat. Siapa yang rasa macam eish oh yeah, senang ni mamam. Soalan budak-budak main lah jawab. Kita tengok lah apakah jawapan itu betul ataupun sebaliknya. Okay, baik untuk anda 04-107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terra FM 010-5080-957 Terra FM segalanya untukmu.

0: Awak sudah-sudahlah tu isap rokok.
1: Hei, kenapa pula macho kot isap rokok ni?
0: Macho apanya? Saya ni hanya mampu jaga hati awak je. Bukannya paru-paru awak tau.
1: Okey. Sekarang ni juga saya berhenti.
2: Merokok tak baik untuk kesihatan diri dan orang sekeliling. Hentikan merokok. Pesanan kesihatan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yezam Terang FM, segalanya untukmu. 8.39 minit pagi waktu ini. Okay, terima kasih untuk layan terus setia layan Mutiara FM. Ini kiriman yang nak kongsikan daripada Abang Azhar. Kita katanya tengah menego pagi ni, Bam. Alhamdulillah, aduk risau pagi ni, takut tak ramai pelanggan. Kami menego nasi lemak dengan nasi lemuni, Bam. Tapi alhamdulillah, hari ni walaupun hujan-hujan pun rasa macam boleh balik awal hari ni. Sebab mungkin orang lapar kot. Ya Allah, hujan-hujan kan, jangan buat main. Hujan-hujan kalau hari biasa makan nasi lemak sepinggan, kalau hujan-hujan ni kan boleh tambah dua pinggan. Kena pula selera cuti hari ni kan. Okey, baik, sambil-sambil untuk ada yang tengah menyorok pagi ni. Ada yang kena roti canai, ada yang kena nasi lemak, ada yang mungkin kena bihun goreng, ada yang mungkin kena nasi kandang. Orang Penang, nasi kandang pagi-pagi tu biasalah kan. Okey, apa pun jangan lupa mulakan dengan bismillah dan saya dengan alhamdulillah. Akan bersyukur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, okay? Dan sambil-sambil untuk anda yang mungkin tengah menyorok ataupun mungkin juga tengah siapkan sarapan pagi pagi ni kan, yang nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita. Baik, Bapak nak ulang sekali lagi soalan uji minda kita pagi ni. Soalan yang sangat-sangat senang, level budak darjah 1. Wah, 7 tahun. Okey, soalan dia berbunyi begini. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Arah badan, arah kepala saja. Fungsi dia menjadi lengkap bila badannya diletakkan di bawah kepalanya. Agak-agak apa yang dimaksudkan. Okey, Bama bagi clue sikit lah. Clue dia. Okey, clue dia. Dia aksesori. Okey, boleh tahu tu. Bama tak bagilah penuh. Sebab kalau bagi clue penuh, saya macam senang pula. Macam budak setahun punya soalan kan. Bama nak kongsikan jawapan daripada Abang Aziz Padang Serai katanya. Okey, assalamualaikum Bama, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat tugas. Terima kasih. Jawapan teka-tekinya ialah batang mancis. Batang mancis, eh. Okey, batang mancis. Okey, Abang Aziz, saya

0: Dah bagi clue dah aksesori. Kau Abang Jis nak tukar tak ada masalah, nak lock pun tak ada masalah. Okey je kan. Dan juga ini kiriman yang Bambam nak kongsikan. Okey. Daripada Syida ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syida on the way nak balik Selangor. Dengar RTM Klik. Terima kasih Syida. Semoga selamat sampai. Okey, Syida nak jawab teka-teki jawapan kami nak bagi ni. Paku. Okey, sekian. Paku eh. Paku. Adakah paku? Tadi batang mancis. Ini paku pula. Baik, kita nak dengarkan perkongsian rakan-rakan kita. Kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Encik Anwar.
0: Encik Anwar balik pula. Cuaca balik pula macam mana pagi ni?
1: Cuaca semasa saya luncur nak kerja ni hujan lah, Mam.
0: Hujan eh?
1: Dari pagi tadi ni, pukul 3-4 pagi dah hujan dah.
0: Itu mandi hujan tak?
1: Tak ada mandi hujan? Dia tiba-tiba seriat.
0: Oh, macam
1: dia
0: tu.
1: Dia macam lebat-lebat tu tempoh eh, Mam.
0: Oh, tak apa. Sekejap hujan lebat, standby eh, nah. Cik Noah nah, mandi tak hujan
1: tak
0: no.
1: Tunggu pula ni tempat kerja lapang. Sikit kalau nak mandi lapang.
0: Kerja pagi ni?
1: Kerja pagi kita sama, Mamam. Redo saja lah, Mamam.
0: Alhamdulillah. Padanlah cuti lama dah. Kejap lah pula.
1: Saya tak cuti, Mamam. Bambam kau dapat cuti semalam.
0: Ni, Cik Anwar. Time cuti panjang siapa pun tak tanya. Time kerja merungut tak berhenti-henti.
1: Tak cuti ya, Mam. Sehari ya.
0: Kalau saya jadi bos pada Cik Anwar, saya akan pastikan Cik Anwar tak ada cuti tau. Sebab Cik Anwar nak pencen dah. Lepas ni Cik Noh cuti, mesti Cik Noh akan rindu nak kerja. Boleh tak kata tu?
1: Boleh tak kata, memang betul ya. Dia tak nak lupa, Mam.
0: Baik Cik Noh.
1: 33 tahun
0: dah Noh. Jadilah orang kata kan.
1: Dia lupa.
0: Baik Cik Noh. Okey, manakah hujan cuaca pagi ni? Bos lagu?
1: Tiba habis lah, Mama.
0: Boh apa tak? Apa ada boh ya?
1: Untuk halwa telinga.
0: Jangan untuk Siti halwa sudah. Ya.
1: Mama.
0: Ya.

0: tua Bambang.
1: Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, boleh. Clear. Rentak lagu tua, tak nak lagu lain lah.
0: Jenuh pejam mata tadi pasal Bambang buka mati zor lagu Jamal. Ini Jamal sajalah.
1: Ya, lagu-lagu lain tak ada dah ke? Aduh, boleh.
0: Kita buat hari lain.
1: Hari lain baik. Mantap. Baik, Cik Nur. Soalan dia level budak je satu, 7 tahun.
0: Soalan ni kalau daripada hotel kita Cik Kumar memang hantar goat kening lah, Mam.
1: Pasal apa goat kening, goat tempat lain pula?
0: Macam ni kata tadi nak pisang payah apa, Mam, balik, Mam.
1: Tadi ni Abang Azmi.
0: Ni
1: Cik Anwar. Cuba pegang telinga belah kanan tengok.
0: Pegang dah ni, tak ada.
1: Bohong, tak ada. Kita baru cakap pegang. Pegang lah, betul-betul pegang tu.
0: Untuk menurunkan darah tinggi
1: macam tu. Bukan. Pegang dulu telinga belah kanan tu.
0: Pegang tau.
1: Sakit tak?
0: Tak sakit. Saya pegang lah. Tak cubit.
1: Confirm, bisui. Confirm. Tak sakit.
0: Tak sakit.
1: Dia kalau tak sakit, bisui. Kalau sakit, gout. Boleh darah tu?
0: Boleh.
1: Besok kirim salam dekat misi-misi kat sana tau.
0: Timbai, balun.
1: Okey, baik. Cik Noah, jawapan dia apa dia?
0: Jawapan dia? Kita tembak-tembak lah, Noah.
1: Jangan tembak, cuba cakap.
0: Sebelum tu, dengar dulu. Tak bagi muka timbak lagi.
1: Baik. Silakan, ringkaskan.
0: Ringkas. Dari Almor sampai Kuala Bernam.
1: Apa jauh sangat?
0: Kena jauh baru. Dia cuk.
1: Okey, baik. Almor, Noah.
0: Selamat tinggal bulan 5. Selamat datang bulan 6.
1: Alhamdulillah. Welcome.
0: Tak, saya bagi jawapan dia.
1: Baik, silakan.
0: Tak, ketah melayang pula sekarang
1: tau. Tu dia. Kau tengok Google.
0: Tengok. Saya tak tengok Google. Saya tak hentam ni.
1: Okey, baik. Kita tengok.
0: Bila lagi nak hentam.
1: Baik.
0: Tok Nadia jalan terbungkuk-bungkuk.
1: Tok Nadia pula dah. Tak ada Tok Leng lah.
0: Jawapan dia. Songkok
1: tu?
0: Pasal dia aksesori juga. Pasal apa, Bambang? Songkok ni, kan? Dia nak memperjelaskan lah. Saya tembok lah, kan?
1: Pasal apa, songkok?
0: Dia pasal ada macam kata badan lah. Kiri dia dalam tu, kiri kanan tu, serupa macam badan.
1: Songkok macam badan tu?
0: Di sisi dia tu, bila kita letuk atas kepala ni, fungsi dia lengkap lah.
1: Tapi mana kepala dia? Kepala songkok mana?
0: Kepala songkok?
1: Ada kau sebut kepala songkok?
0: Dia buat atas kepala kita.
1: Dia cerita dia ada badan dan kepala. Kalau Cik Noh kata songkok tu badan, mana kepala dia? Mana beza kepala dengan badan dia, Cik Noh?
0: Kepala dia.
1: Cik Noh nak bagi saya kena.
0: Kepala Bambam kau, kepala saya kau, kepala Cik Umat kau.
1: Cerita dia, Cik Noh nak bagi saya kena gout ni. Kalau songkok tu, mana kepala songkok, mana badan songkok? Cik Noh cerita kat saya.
0: Badan dia kalau kita tungging kan.
1: Tungging.
0: Tungging badan. Kita balikkan dia bergeluhuk tu. Kiri kanan tu serupa badan lah. Nama bertengkar teki, Mam.
1: Okey. Kepala.
0: Kepala merapu entah, Mam.
1: Okey, kepala duduk tak mana?
0: yang berlubang tu. Yang tu lah
1: kepala. Yang berlubang kepala.
0: Tak ada kepala.
1: Boleh lah Cik Anwar. Okey, Cik Anwar sekali ni Cik Anwar.
0: Cik Anwar memberanikan diri.
1: Ya, ini kita mahu Cik Anwar.
0: Ini kita mahu Bambang.
1: Baik, terima kasih Cik Anwar.
0: Hiburan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali pun nak pergi belek songkok saya tengok kan. Mana kepala dia, mana badan dia kan. Ada kepala songkok kan. Dia depan belakang songkok depan belah songkok belah depan belah belakang ada lah kan. Kalau badan dia, kalau kata nak kata badan songkok tu, kepala pun kat situ, badan itu kepala sama dengan badan. Lain macam. Ni betul-betul lok kotak ni. Okey. Baik, untuk anda mungkin nak cuba lagi. Siapa yang berani macam Cik Noah kita nak cuba kan. Tak ada masalah. 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Antara FM. 02050-809-57. Ada banyak lagi khidmat rakan-rakan kita yang tak sempat Mama nak baca lagi ni. Okey, sat lagi Mama nak kongsikan. Okey, jawapan rakan-rakan kita. Okey, dan sebetulnya kita memang memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Oh, pasal Paul letak Sabang, Sat. Oh, tak dan cik nak angkat lagi ni. Okey, baik 04-2107-389. Okey, untuk yang mungkin nak cuba lagi. Alright, selepas utama 9 pagi lagi, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita. Dan juga untuk yang mungkin nak try. Oh, tak ada masalah. Okey, baiklah, kita lima seorang lagi lah. Manggil waktu ni. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Su.
2: Ya.
1: Apa khabar, Pak Su?
2: Alhamdulillah.
1: Macam syukur. Biasa, pagi ni kan macam lain?
2: Ya.
1: Macam biasa, kan macam lain pagi ni, menyorok?
2: Macam biasa lah.
1: Jangan marah, tanya lah pun.
2: Tapi tak menyorok lagi.
1: Itu kata macam biasa, macam mana?
2: Tapi dia nak makan macam biasa lah.
1: Okay. Jangan marah, tanya lah pun.
2: Tak marah,
1: kena apa?
2: Senyum lah.
1: Tak marah, sayang.
2: Sayang lah.
1: Macam tu lah. Pak Su.
2: Ya.
1: Cuaca kat rumah hujan lagi ke? Dah tak hujan lah?
2: Tak hujan. Dia redup saya.
1: Dia redup. Alhamdulillah. Baik Pak Su. Soalan ya. Uji minda kita pagi ni. Soalan budak je satu. Budak 7 tahun. Pak Su.
2: Ya.
1: Apakah jawapan dia Pak Su?
2: Jawapan saya kalau tak silap lah.
1: Okay. Kalau tak silap, betul lah cerita dia.
2: Pelita minyak gas.
1: Pelita minyak gas? Pasal apa tak pakai pelita minyak diesel?
2: Ya.
1: Pasal apa tak pakai pelita minyak diesel?
2: Pelita minyak gas lah yang betul. Agak batu lah.
1: Pasal apa? Pak Su kata...
2: Ya, pasal apa? Kita jajah dah badan. Kalau kita buat kepala dia, baru dia jadi pelita.
1: Macam betul juga no. Confirm.
2: Pelita minyak gas.
1: Kalau pelita minyak tanah tak boleh.
2: Dulu orang pakai, dulu orang pakai pelita minyak gas.
1: Okey. Maknya marah.
2: Ya.
1: Okay. Confirm tak mau tukar ni, betul ni?
2: Tak mau tukar lah, betul lah.
1: Baik. Kita simpan jawapan ni lah.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Su.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Mama ulang satu lagi sekali lagi soalan eh. Okey. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Dia tak ada kaki, dia tak ada tangan, dia tak ada jari, dia tak ada tumit, dia tak ada siku. Dia ada badan dengan kepala saja. Fungsi dia menjadi lengkap tau bila badan dia diletakkan di bawah kepala dia. Badan dia ni diletakkan di bawah kepala dia. Biasa kepala duduk atas. Ini kepala dia. Okey, badan ni diletakkan di bawah kepala dia. Lampang pusing soalan eh. Okey, baik. Untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp TRFM 0305-0809-57 TRFM. Segalanya untukmu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: satu suara, satu jiwa.
1: RTM, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masuk jam yang terbaru pertemuan Bambam sama dengan anda untuk santai Selasa 6.12 hari ini. Okey, hari ini masih bercuti . Okay, jadi untuk yang bercuti, selamat bercuti. Yang bertugas, sama macam Bambam kat sini, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Okey, insyaAllah kita doakan hari ini semoga hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, dan jangan lupa ungkapkan kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang indah-indah kan. Okey, dan pasti juga pagi ni sejuk. Bambang kat sini pun sejuk menggedi ni kan. Kata apa, hasil hujan di sebelah pagi tadi. Jadi macam biasalah. Okey, daripada awal tadi kita kongsikan soalan uji minda kita pagi ni. Sebab apabila sejuk macam ni kan, ada kadang-kadang dia malas dia hilang sat. Dia balong banyak. Itu yang kadang-kadang tarik selimut lagi. Sedang no, pukul 9 lah. Kan, kena pula cuti hari ni. Jadi kita nak uji minda. Kita nak test-test. Okey, orang kata apa, sel-sel otak kita pagi ni. Alright, kita nak ulang balik soalan uji minda kita. Soalan yang dikongsikan oleh Cikgu Mat. Soalan dia, okay, berbunyi begini. Ia hanya mempunyai badan dan kepala. Ada badan dan kepala ya. Fungsinya menjadi lengkap bila badannya diletak di bawah kepala dia. Okay. Dan cluenya adalah aksesori. Itu clue dia. Okey, baik. Jadi kita dah dapat macam-macam jawapan dah daripada rakan-rakan kita. Ada yang cakap penyikat rambut, ada yang cakap lampu suluh ataupun torchlight, ada yang cakap orang kata pesongkok, pelita minyak gas. Lagi apa lagi, macam-macam jawapan yang kita dapat ni kan. Baik, kita nak memanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mamu.
2: Mamu ni bayar.
1: Ya, apa abang Mamu?
2: Bagus, tajuk pun bagus. Mama buat keluar ni tajuk susah. Tapi nak jawab pun lagi susah.
1: Soalan ni senang. Alhamdulillah. Mamu. Mamu, ya? Soalan ni budak dah jauh satu punya soalan ni.
2: Soalan pun jauh satu punya soalan lah. Mamu ni jawab pun Mamu ni. Mamu yang jawab tongkat lah Mambang.
1: Okay. Mamu, apa jawapan untuk soalan tadi Mamu?
2: Ya, soalan tadi tuan Mamu yang agak-agak lah.
1: Agak-agak lah, okay.
2: Agak-agak tongkat lah.
1: Tongkat? Pasal apa tongkat?
2: Pasal apa, banyak tongkat dengan kepala ni duduk dah ke bawah lah.
1: Macam tu,
2: macam-macam. Yang naik atas, tak ada yang kurung ke bawah dah.
1: Ya, Mamu tak mau tekak lah. Itu jawapannya.
2: Ini jawapan dia, alhamdulillah. Kalau siapa-siapa benang, bagi share. Mamu benang, Mamu bagi share lah.
1: Allah. Aduh. Boleh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Tongkat no. Kalau betul jawab bagi share. Tak syatnya Mamu ni. Okey, baik, kita nak dengarkan perkongsian daripada Kak K kita. Kak K, apa cerita Kak K?
3: Assalamualaikum Mamam.
1: Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi.
3: Kak nak teka pen lah.
1: Pen? Pasal
3: pen kan kalau buang kepala dia. Macam mana? Dia buang kepala dia, dia lengkap lah kan. Kak kunci lah pen jawapan dia.
1: Pen no? Kalau tak ada kepala tak lengkap. Macam tu juga no. Cikgu sembai cikgu. Nampak tak jawapan dia kuih level yang macam ni. Sebab apa? Abang beritahu soalan ni senang. Sangat-sangat senang. Okay, jangan cakap susah pula. Ada yang cakap minggu lepas apa, hari Sabtu itu kan, Abang cakap soalan ni susah. Ada yang PM Bambam, dia kata Bambam, saya ni tangkap orang kata apa, pening kepala level lain macam. Orang pening apa kalau kalau kata sakit kepala terlebih ni. kan, sampai kena macam sebab pikir. Bambam kata susah sangat. Saya tak boleh dengar perkataan susah. Saya akan pikir no. Sampai tak tahu nak habak teruk dia punya sakit kepala tu. Jadi sebab Bambam tak mau bagi orang sakit kepala. Bahkan hari ni masih bercuti. Jadi Bambang beritahu lah, soalan ni senang. Soalan ni level, soalan ni budak darjah 1 7 tahun. Dia macam mana? Dia budak darjah 1 punya soalan dan juga jawapan dia tahap level generasi strawberry. Nampak tak? Nak abang teman-teman senang ni soalan ni. Tapi jawapan yang kita terima ni pun sampai tahan ni. Okay. Mungkin jawapan ni ada di celah itulah jawapan ataupun orang kata apa rakan-rakan kita yang jawab tadi ataupun sebaliknya. Baik, kita nama pemanggil berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa kat talian ni?
4: Kak Kiah dari Tasik Gelugong.
1: Kak Kiah Tasik Gelugong. Sihat ke kak?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuaca Tasik Gelugong mana? Hujan angin ke tak dah?
4: Redup.
1: Alhamdulillah. Baik Kak Kiah.
4: Ya.
1: Okey, apa jawapan untuk soalan tadi ni?
4: Okeylah, tak mau fikir-fikir. Okay. Jam tangan.
1: Jam tangan. Pasal apa jam tangan?
4: Pasal jam tangan tu dia tak ada kaki, tak ada tangan kan?
1: Aha, okey.
4: Tu dia ada yang kita nak tengok angka-angka tu kan?
1: Aha. Mana tu, kepala dia?
4: Kepala dia tu yang anak kita nak selit dia punya tu lah, dia punya apa tu?
1: Apa tu?
4: Itulah
1: cerita jam tangan. Jangan pakai kaki. Tak mahu tukar ni.
4: Tak mahu.
1: Baman bagi cah ni. Senang soalan ni. Tak, kuku tak yakin. Ni Kak Kiah.
4: Tapi tak
1: tukar. Sonok. Tak betul tak mahu tukar. Tak menyesal ni.
4: Tak menyesal.
1: Betul ni.
4: Betul ya.
1: Confirm.
4: Confirm.
1: Ya, okay. Baik, terima kasih Kak Kiah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dapat kita yakin dengan jawapan tu. Bukan macam orang lain. Apa bomba kata kat orang ni. Baik, kita nak bacakan kiriman daripada ini daripada Abang Azmi. Abang Azmi dah ada dah jawapannya. Kan tadi Abang Azmi kata susah soalan ni. 2-3 kali duk dengar soalan. Dia kata macam tahu pula jawapan dia. Motosikal lah tu body kena letak bawah kepala. Kaki tak ada. Ada tayar. Tapi memang cakap aksesori. Lepas tu dia tambah pula. Tong gas pun okey. Tapi aksesori pun dah. Kenapa dah? Abang Azmi sendiri yang tak yakin ni Abang Azmi. Okey. Kena yakin. Okey, kita nak satu jawapan je setiap seorang. Kena yakin Abang Azmi. Come on Abang Azmi. Tadi dah kena. Dah ada breakfast dah kan. Dah menyorok dah kan. Jadi bila dah breakfast ni. Dia sel-sel otak ni dia lebih berhubung. Tapi setengah orang cakap kalau makan kenyang sangat pun tak boleh juga. Jadi balok nak pikir. Sebab perut kenyang. Sebab tu dia pun tertahan lapar ni. Pikir menjadi. Jadi untuk ada yang mungkin nak pikir tak ada masalah. Yang mungkin tengah kena roti canai kan. Lepas-lepas kena roti canai. Call 04-2107-389. Sekejap kita nak baca kiriman rakan-rakan kita ramai ni. Kita ada jawapan daripada kat kemarah kita tak baca lagi. Abang Malik kita. Anisha. Abang Chad pun tak baca lagi ni. Okey, baik. Untuk anda semua 04-2107-389. Terpulang layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 010-5080-9957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, betul dah. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. 9.35 minit pagi. Waktu ini sejuk di sekitar jalan rumah pagi ini. Masih hujan renyai-renyai. Okey, baik, kita nak teruskan soalan santai kita hari ini. Uji minda kita pagi ini. Kita nak kata apa, bagi sel-sel otak kita berhubung pagi ini. Santai-santai sambil-sambil anda bersama-sama dengan keluarga anda. Okey, ada yang mungkin pagi ini breakfast bersama dengan keluarga belum nak kembali pulang semula ke rumah masing-masing. Hari ini masih bercuti cuti gantian untuk hari esok kan. Kemarin hari kebuteraan rasmi Sri Paduka Baginda Yang Teragung, cuti. Jadi ada yang mungkin daripada hari Rabu, raya haji hari itu, ada yang mungkin ambil sehari sebelum sampai ke hari ini masih bercuti lagi. Alhamdulillah, esok nak kembali bertugas. Semangat untuk meneruskan tugasan. Okay, baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapakah gerangan empunya suara di talian?
2: Ini sahabat lama.
1: Sahabat lama, siapakah di sana? Ya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, sihat Ustaz noh?
2: Sihat
1: jenilah. Alhamdulillah, dengar kata 3 hari bermasautin di luar kawasan. Apa kata?
2: Memanglah merata hari tapi
1: merata. Alhamdulillah. Jadi Ustaz dah kena dah roti canai tadi. Dia kerasa sel otak berhubung.

0: level orang kata generasi strawberry umur 7 tahun.
1: Ingat soalan ni umur 5 tahunnya.
0: Wish. Nampak tu dia punya keriakan tu. Okey, baik. Memandangkan Ustaz kata soalan dia macam 5 tahun, jadi saya tak sabar nak tunggu jawapan dia pada Ustaz.
1: Saya jawapan ni saya ambil daripada anak-anak. Mereka tak mau cakap.
0: Okey. Jadi Ustaz mewakili anak-anak Ustaz.
1: Nak tanya dia punya syarahan apa semua tu, kena tanya mereka.
0: Okey. Saya nak minta seorang wakil anak Ustaz untuk cakap, boleh?
1: Bukan, semua nak cakap.
0: Cepat. Ramai tu.
1: Semua tak mau.
0: Jadi Ustaz, saya kira saya terpaksa cakap yang Ustaz mewakili anak-anak Ustaz lah.
1: Ya.
0: Nak jaga standard tu Ustaz tu.
1: Jaga.
0: Okey Ustaz, apakah jawapan untuk soalan tu Ustaz? Soalan senang kan?
1: Jawapan yang mereka bagi adalah kepala paip.
0: Kepala paip. Okey, pasir apa kepala paip?
1: Itu saya tak syarahan tu
0: kena
1: bagi ustazah jawab.
0: Ustazah jawab. Okey ustazah. Saya ingat pula ustazah.
1: Semua tak mau jawab.
0: Okey tak apa. Saya pegang jawapan dia kepala paip tu. Tapi kalau kepala paip badan tu mana?
1: Badan dia kat kepala tu. Okey. Badan dia pek ayak tu.
0: Okey. Tapi dia sejenis aksesori ustaz.
1: Oh, ni bukan sejenis aksesori
0: tau. Boleh jadi juga noh. Macam mana tu? Okey, tak apa, kita tengok sekejap lagi apakah jawapan yang betul. Kalau betul, kita nantikanlah.
1: Ya.
0: Okey, Zat noh. Okey, Zat.
1: Boleh transfer dekat e-wallet.
0: Tak apa, kita PM tepi Ustaz. Okay. Baik, okay. Masih Ustaz. Assalamualaikum. Itu dia. Cerita dia, Ustaz mewakili Ustazah dan anak-anak. Nampak tak kan? Dia kalau kata, dah sibik Ustaz tak bagi phone dekat Ustazah. Kalau Ustazah jawab tu lagi, terdiam bam-bam. Betul tak kan? Jadi, Ustaz dia mewakili. Mewakili Ustazah dan anak-anak. Okay, iaitu kepala paim. Okay, macam logik juga kan. Tapi abang dah bagi clue dah, ada aksesori. Baik, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Longsuk, apa khabar?
2: Abang baik lah abang.
0: Alhamdulillah. Dah kena cucuk udang belum pagi ni?
2: Ini mami buat cucuk apa. Kita beli apa segera macam tu kan.
0: Mami masak segera no.
2: Lempang belakang kembung naik.
0: Lempang belakang kembung naik. Lempang dalam mana?
2: Lempang dalam belakang.
0: Alhamdulillah.
2: Abang sihat no.
0: Alhamdulillah macam ni lah Pak Long. Duk kembang macam ni kat lah. Alhamdulillah tak surut-surut lagi.
2: Ya, tak apa.
0: Okey, Pak Long.
2: Ya.
0: Cuaca kat Pokok Senang macam mana pagi ni?
2: Cuaca masa tadi dah hujan. Pagi tadi dekat subuh dah ada hujan. Ni pun lagi ada gerimis-gerimis lah.
0: Gerimis-gerimis?
2: Peninggalan sikit-sikit ada lagi. Tu biar redup lagi tu ada ni.
0: Alhamdulillah. Pak Long, sehari kalau hujan lebat. Ya. Pak Long mandi hujan tau.
2: Mandi hujan pagi tu memang tau.
0: Itulah kata bagus.
2: Senawak tu.
0: Itulah Pak Bambang bagi tegak Pak Long. Sehari kalau hujan lagi, Pak Long pergi mandi hujan.
2: Dengar siapa tak tahu. Betul. Dia petua daripada Ustaz Kazim ni.
0: Ustaz Kazim bagi petua apa? Share sikit belum?
2: Mandi dalam hujan.
0: Mandi dalam hujan?
2: Sebenarnya kita nak bangun. Kalau kata orang kat, nak buat sihir pun payah nak dapat. Nak kena. Kita ada banyak lah.
0: Baik. Saya tak tanya Ustaz ni sebab memang pernah dengar juga. Orang kata apa? Ada hukum basahkan badan dengan air hujan ketika hujan turun. Nasib baik Ustaz dah jawab telefon sebelum Pak Long telefon. Tidak boleh tanya Ustaz tadi kan. Baik. Pak Long.
2: Ya.
0: Sebabkan Pak Long dah kenal masakan mami dah. Orang kata apa, cucuk kembung, lempak-lempak kembung. Okay. Jadi apakah jawapan? Okay, jawapan untuk soalan yang Bambam bagi tadi.
2: Pak Long nak teka-teka api lah no.
0: Kena yakin no. Boleh takut salah cakap macam tu.
2: Kena yakin juga lah.
0: Okay. Baik, apakah jawapan?
2: Pak Long kata kunci rumah kot.
0: Kunci rumah?
2: Kunci apa lah, kita kata lah kan.
0: Kunci rumah no. Pasal apa Pak Long kata kunci rumah?
2: Bila kita kunci tu,

0: Jadi macam tu palah orang nampak, nampak badan dan palah tak nampak, nampak badan lah.
1: Palah tak nampak, nampak badan.
0: Kita kunci pram tu batu kan. Lepas tu orang kata betul lah kot.
1: Yakin lah Pak Long, tak mau tukar Pak Long?
0: Pak Long kata yakin lah, kaya yakin lah.
1: Betul ni?
0: Betul, kaya nak kata tak betul pun. Kau benda balong ketuk betul ke tak betul? Aduh no.
1: Yakin lah. Okey, baik insyaAllah dah balong nah. Okey, balong nah. Apa nama kunci rumah nah?
0: Kunci rumah.
1: Fuh, macam-macam jawapan dah ni. Baik Pak Long, terima kasih Pak Long.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mungkin salam kat mami ya Mak dah. Select kan Bambam, Bambam tak call Bambam pun.
0: Dia tak tua teka dia ada.
1: Oh ya.
0: Ni mami pergi salam kat Bambam.
1: Baik. Terima kasih Pak Long. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia ha, Pak Long kena cecok kembung, lempak-lempak kembung. Itu dia nak nasib tak lempak mokoli belanga periuk apa semua. Yang tu masalah, takut melambung. Okey. Baik, kita nak buka peluang lagi mungkin yang terakhir eh. Untuk anda yang mungkin nak jawab, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tera FM. Ini kiriman daripada Kak Kamaria. Okey, Kak Kamarah kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sihat selalu. Terima kasih Kak Kamarah kita. Bambam, cerita pasal mi hujan. Oh, cerita pasal mi hujan. Nak minta lagu Hindustan. Okey, baik. Nak ingatkan jawapan. Oh, baik. Kita nak jawab daripada Mam Malik kita. Assalamualaikum, Bambam cute-nya. Waalaikumsalam, terima kasih. Oh, jawapan dia pisau kot. Pisau, tapi ada kot kat belakang. Ini kalau sembang dengan mak-mak ni marah ni. Pasal apa kot-kot kat belakang? Okey, baik. Itu daripada Abang Malik kita. Dan juga daripada Anisha ni, salam dari Terengganu katanya. Okey, tapi tak ada jawapan. Dr. Benung lagi ni dah fikir jawapan ni. Abang Chal kita, jawapan teka-teki. Cincin pun ada kepala, ada badan kan. Kalau cincin tu bunga-bunga besar tu, besar lah dia kan, tak boleh berpisah kan. Abang Chal, macam logik jawapan ni Abang Chal. Leng benda yang leng ni. Jena, assalamualaikum Bambam. Lampu perhiasan. Tu dia. Dia siap payung kat Bambam lagu lampu perhiasan kat rumah dia. Siap ada tanda harga lagi tu, nampak macam mahal tu. Okey, baik, daripada kat Jena kita ada bagi tahu kata lampu perhiasan. Cantik lampu perhiasan. Kat Jena kita ni kan baru beli ke tu, sebab nampak harga, tanda harga duk ada lagi tu. Okey, baik. Dan kita nak kongsikan jawapan untuk soalan uji minda kita. Saat lagi kita nak bersama dengan Cikgu Mat kita, sebab Cikgu Mat kita bertanggungjawab untuk soalan ni, sebab ni bukan soalan daripada Bambam. Kalau soalan daripada Bambam, Bambam akan jawab. Okey, sebab Bambam kena bagi soalan susah. Sebabkan soalan senang, dia budak 7 term punya soalan, level-level generasi strawberry. Sebab kalau 7 term lah ni bukan generasi strawberry, tapi dia nak abang kata generasi strawberry punya jawapan daripada soalan ni. Okey, sekali lagi kita nak bersama dengan Cikgu Mat. Cikgu Mat bertanggungjawab untuk soalan-soalan dan juga jawapan-jawapan yang dah pun dijawab oleh sahabat-sahabat kita. Okey, terus AM Trafam, segalanya untukmu.

0: Adik saya habis sore. Ha, itu kalau adik saya habis sore. Kalau kata habis saya adik sore, ha, bunyi dia kena tau. Ha, maklumlah kan. Ha, lidah-lidah utara ni kan. Ha, kadang boleh cakap Kelantan tu kadang dengar elok. Kadang dengar nak di Perak pun ada. Kan, tak ada masalah asalkan kita ni orang kata apa, tak salah untuk kita belajar. Ha, ataupun menggunakan bahasa-bahasa orang kata apa yang ada di negara kita ni kan. Ha, bahasa utara, ha, bahasa bahasa apa lagi? Ha, bahasa orang Johor, ha, kan? Bahasa Ganu, buat cetong pun kan. Sabar-sabar, sabar macam mana. Kamu sudah makan ni apa? Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi jangan silap bunyi, takut sikit marah orang kan. Okay, baik, kita nak selesaikan soalan uji minda kita pagi ni. Okay, soalan dia, okay, Bambang ulang balik soalan dia. Soalan ni dikirim oleh Cikgu Mat tau. Okay, sebab Bambang bagi chance kat Cikgu Mat untuk bagi soalan pagi ni. Soalan dia berbunyi, ia hanya mempunyai badan dan juga kepala. Fungsi dia menjadi lengkap bila badannya diletak di bawah kepala dia. Dan clue yang Bambang bagi tadi adalah aksesori. Ha, sebab kalau Bambang tak kis, tak bagi clue, duk nampak gaya macam-macam jawapan. Kan? Okay, dan macam-macam jawapan juga yang diterima. Kita ada, ada yang cakap penyepit baju, penyekat rambut, lampu suluh, torchlight. Ada juga yang cakap songkok. Ini yang paling rare sekali lah. Songkok memang tak tahu kepala dia tahu mana, badan dia tahu mana. Pelita minyak gas. Ada yang cakap tongkat, pen. Lagi Kak Kiah, kita kata jam tangan, kepala pipe. Lagi apa lagi? Macam-macam jawapan yang kita terima ni kan. Jadi kita nak bersama dengan Cikgu Mat Italian waktu ni. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam Bambang.
0: Cikgu, sihat ke?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Ni pagi ni menyorok-menyorok apa pagi ni?
1: Belum lagi.
0: Belum saya lagi.
1: Tunggu bagi jawapan. Fuh. Bagi orang puas hati. Dan Bambang pun puas hati. Saya duduk depan market pun lah betul ni.
0: Dia sanggup tak turun lagi tu?
1: Tak turun lagi duduk lah kereta. Nak hujan lebat ni.
0: Hujan lebat eh?
1: Nak, oi gelap ni.
0: Alhamdulillah. Baik, cikgu. Okey, saya tak bertanggungjawab dengan soalan cikgu sebab jawapan yang semua orang bagi ni cikgu, kalau kita fikir logik akal kepala otak kita macam tu eh. jadi paman tak tahu lah. Cikgu kena bagi jawapan cikgu dan sebab apa, dan mungkin relate dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh orang lain. Sebab apa? Sejujurnya kalau tengok apa yang cikgu bagi jawapan ni, tak ada seorang pun yang jawab betul eh. Saya serahkan dekat cikgu, selesaikan cikgu.
1: Baik. Assalamualaikum Bambam.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan para peminat uji minda yang memang kali ni tak boleh jawab langsung.
0: Tak ada siapa pun jawab betul ni.
1: Baik. Yang pertama, benda ni dia ada badan, ada kepala.
0: Okay.
1: Tapi fungsinya atau tugasnya jadi sempurna kalau badan dia diletak di bawah kepala. Jadi ada satu jawapan tadi, pen, saya pun terkejut juga. Tapi pen bukan aksesoris. Memang dia ada kepala mata pen tu lah. Badan-badan pen tu lah.
0: Kepala pipe pun boleh jadi juga, cikgu.
1: Kepala pipe pun boleh juga. Tapi badan pipe tu, kadang pipe tu keluar terus daripada apa dinding tu. Dia tak nampak, tak nampak badan pipe tu. Tapi pen, dia kepala dia mata tu. Yang atas tu tudung. Memang badan dia kena letak bawah tudung, bawah tudung. Tapi tudung bukan kepala.
0: Okay.
1: Dan dia bukan aksesoris.
0: Okey, cikgu. Kalau batang mancis, Abang Zee kita jawab tadi. Kalau kepala dia tak ada, tak hidup api tu?
1: Dah. Maksudnya, dia bukan aksesoris. Takkan aksesoris nak boh di badan kita ni.
0: Okey. Jangan marah. Tanya lah pun. Okey. Baik. Jadi apa jawapannya?
1: Jawapannya, yang ni made in Tasik Gelugong. Jawapannya dalam bentuk pantun.
0: Baik.
1: Baca pelan-pelan.
0: Baik.
1: Masak bersantan ikan gelama. Ikan sepat mula dipanggang. Banyak jawapan yang telah diterima. Tapi jawapan yang tepat ialah tali pinggang.
0: Tali pinggang lah.
1: Pinggang tu. Ada kepala dengan badannya.
0: Okey.
1: Bila kita buh di badan kita, kemudian badannya, tali dia tu disurung ke dalam kepala dan diketatkan, barulah lengkap fungsi dia. Kalau tak tak surung, tak bubuh di bawah kepala dia, tolonih lah seluar kita.
0: Tapi masalah dia, tali pinggang ada ekor, cikgu.
1: Bukan ekor. Ha? Badan dia ada. Tapi saya tak sebut ekor pun badan dia.
0: Jadi kira tali pinggang lah jawapannya.
1: Tali pinggang.
0: Okey.
1: Tak
0: apalah. Ni cikgu.
1: Nak buat tak mana. Ya.
0: Kalau ada yang tak puas hati, boleh buat bantahan dekat WhatsApp.
1: Boleh buat bantahan.
0: Tapi kena sebab mah. Okey cikgu. Kita lock jawapan apa ni? Soal apa jawapan untuk soalan cikgu tadi? Jadi jawapan dia adalah tali pinggang. Hai, kalau ikut kata dia nak bagi tahu aksesori pakaian, tapi rasa macam kalau sebut hak tu jadi senang sangat pula.
1: Senang pula. Dan tali pinggang pula bukan semua orang pakai, kadang tapi kebanyakan lelaki pakailah. Perempuan dia ada certain pakaian dia yang dia guna tali pinggang.
0: Betul.
1: Lelaki pun ada yang tak pakai tali pinggang, dia ada lubang tali pinggang, tapi dia tak pakai tali pinggang.
0: Saya pakai tali rapia, cikgu.
1: Tali rapia tu nak ikat ayam.
0: Saya sebab apa ni, saya suka pakai tali rapia, kadang ikat tu dia berbunga-bunga.
1: Betul. Sebab apa? Tali pinggang macam bam-bam punya tu. Dia kena saiz XXXL
0: macam tu. Amboi. Kata kat saya, mak. Okey cikgu, terima kasih cikgu.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik.
1: Baik,
0: terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yes, hang boleh pergi makan roti canai ke, capati ke, tosai ke apa ke. Itu dia. Hai cikgu Mat kita. Jadi jawapan dia adalah tali pinggang. Jadi duka cita dimaklumkan untuk minggu ni. Bukan minggu ni lah, hari ni . Untuk segmen santai kita hari ni tak ada seorang pun yang jawab betul. Alright. Jadi apa pun untuk anda. Jadi memang suka lah orang jawab tak betul. Okay, nanti next time pula kita nak kongsikan pula apa soalan dia. Sebab kalau minggu lepas hari Sabtu baru ni, baru bagi soalan yang agak susah, orang boleh jawab. Jadi bila bagi soalan yang senang, tak ada orang menjawab. Lepas ni soalan lagi senang, abang nak bagi. Kira beranak-beranak ya terih. Boleh jawab soalan ni. Okay, baik, untuk anda kita gurau saja. Terima kasih untuk Tan Sporting pagi ni yang sudi berkongsikan jawapan untuk soalan uji minda santai kita hari ni. Okay, 10 pagi kita akan bersama dengan Phil Gabriel kita untuk perkongsian dalam Warta Mutiara, isu semasa di Pulau Pinang. Kita sekal bersama dengan Media Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Seorang warga Myanmar maut manakala isterinya cedera parah selepas diserang rakan senegara dalam kejadian di Taman Belibis, Simpang 4, Seberang Perai Selatan semalam. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, polis menahan seorang lelaki warga Myanmar berusia 38 tahun selepas insiden itu. Dalam serangan itu, warga Myanmar berusia 31 tahun maut akibat tikaman di lokasi kejadian dan isterinya dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk rawatan lanjut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk dibedah siasat dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam pada itu, seorang perunding teknologi maklumat IT mengalami kerugian mencecah hampir 1.5 juta selepas terpedaya dalam kes penipuan membabitkan pelaburan mata wang kripto dalam talian. Lelaki berusia 63 tahun itu tampil membuat laporan polis di IPD Barat Daya semalam. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Aziz Ismail, lelaki itu kali pertama tertarik dengan iklan kripto dalam media sosial yang menjanjikan keuntungan lumayan. Mangsa menghubungi ejen iklan itu melalui aplikasi WhatsApp sebelum dimasukkan ke dalam satu kumpulan pelaburan kripto. Antara Mac 2024 hingga September 2024, dia melakukan 9 transaksi pemindahan wang ke 6 akaun bank milik syarikat yang diberikan suspek berjumlah lebih RM1.49 juta ringgit. Mangsa hanya menyedari tertipu selepas keuntungan yang dijanjikan kepadanya tidak dikreditkan ke dalam akaun bank milik peribadinya. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ini pula langkah kerajaan menyalurkan RM65.5 juta menerusi Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra 2026 bagi meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat itu disifatkan satu langkah strategik. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, inisiatif itu akan memberi tumpuan kepada aspek pendidikan, keusahawanan, pembangunan komuniti, kesihatan dan bantuan sosial diyakini akan memberi impak besar. Rata-rata, anggota masyarakat India di Pulau Pinang menyokong penuh aspirasi kerajaan dalam membawa pembangunan kepada komuniti itu, khusus dalam golongan B40 dan M40.
2: Saya memang menyambut baik pengumuman Kerajaan Madani menerusi mitra yang memperuntukkan RM65.6 juta bagi memperkasa masyarakat India di negara ini. Inisiatif seperti ini yang melibatkan pendidikan, keusahawan, kesihatan dan kebajikan. Ini merupakan satu langkah positif yang mampu memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya golongan belia dan komuniti yang memerlukan bantuan.
3: Umumkan kerajaan menerusi mitra ini membuktikan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan dan pembangunan masyarakat India di Malaysia. Pelaksanaan pelbagai program baharu melibatkan bantuan sosial, pembangunan usahawan dan pendidikan pastinya memberi impak yang baik kepada komuniti, khususnya golongan yang memerlukan sokongan. Kami amat menghargai usaha ini dan berharap manfaat yang disediakan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
4: Ia bukan sahaja membantu dari segi pendidikan dan kebajikan, malah turut membuka peluang yang lebih luas kepada komuniti untuk terus maju dalam pelbagai bidang. Saya berharap bantuan serta inisiatif yang diperkenalkan ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat yang memerlukan.
1: Kavi Kumar Kurup di Minayar, Durgeswari, Jayabaran. Dalam menyantuni komuniti India, kerajaan turut melaksanakan program Madani Rakyat Komuniti India dengan peruntukan RM150,000 untuk bidang sosial, kesihatan, pendidikan dan keusahawanan melalui Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kerajaan. Permohonan juga boleh diakses melalui laman web rasmi Mitra di www.mitra.gov.my. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pembukaan akaun media sosial yang bermula semalam dilihat sebagai langkah penting untuk melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber dan kandungan tidak sesuai. Langkah tersebut dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025. Rata-rata masyarakat melihat penguatkuasaan itu mampu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat dan terkawal.
5: Pada saya, langkah mewajibkan pengesahan umur untuk membuka akaun media sosial adalah satu tindakan yang wajar kerana ramai kanak-kanak terdedah kepada pelbagai risiko dan talian seperti penipuan, buli cyber dan kandungan yang tidak baik sesuai dengan umur mereka. Dengan adanya pengesahan identiti, platform media sosial dapat memastikan hanya pengguna yang memenuhi syarat umur dibenarkan mendaftar dan menggunakan perkhidmatan mereka.
4: Pelaksanaan syarat ini juga dapat membantu ibu bapa memantau penggunaan media sosial dalam kalangan anak-anak dengan lebih baik. Pada masa kini, ramai kanak-kanak memiliki akaun media sosial walaupun belum mencapai had umur yang ditetapkan. Oleh itu, pengesahan umur dapat mengurangkan penyalahgunaan akaun serta mewujudkan ruang digital yang lebih selamat dan bertanggungjawab untuk semua pengguna.
6: Saya berharap pelaksanaan dasar ini dapat dilakukan secara teluih dan tidak menyusahkan pengguna. Dalam masa yang sama, aspek keselamatan data peribadi juga perlu diberi perhatian supaya maklumat yang dikemukakan itu untuk tujuan pengesahan umur sentiasa dilindungi. Jika dilaksanakan dengan baik, langkah ini mampu bagi manfaat besar kepada keselamatan pengguna, terutama golongan kanak-kanak dan remaja.
1: Hamirul Hakimi, Ashikin Irfan, Haikal Hasa. Penguatkuasaan isyarat pengesahan umur bagi akaun media sosial diharap dapat memperkukuh perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pelbagai ancaman cyber serta kandungan berbahaya dalam talian. Selain mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat, langkah itu juga dilihat mampu meningkatkan kesedaran mengenai penggunaan media sosial secara bertanggungjawab dalam kalangan anggota masyarakat. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Risma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kamu tahu ni apa
3: hal? Ha? Okey tak?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: tôi chịu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Enzo Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk yang terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih tau untuk yang supporting pagi ni juga, yang sudi hantarkan kiriman-kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM dan juga kiriman-kiriman. Dan untuk anda juga yang sudi telefon kami pagi ni. Ha, kan ada lagi jawapan yang pun masuk ni kan. Oh, dah bagi tahu dah jawapannya tadi. Okay, full stop, settle untuk hari ni. Okay, untuk santai kita. Alright, dan untuk jam ini sehingga pukul 12 tengah hari nanti, Bamba akan terus setia temankan anda. Okay, dan pastinya banyak perkongsian-perkongsian yang menarik untuk anda. Di samping kita nak bacakan juga kiriman-kiriman rakan-rakan kita, mungkin nak kongsikan juga story anda hari ni. Okay, boleh je nak sama-sama dengan Bamba 04-2107-389 ataupun boleh layangkan di ruangan WhatsApp Mutiara FM. Okay, dan pastinya untuk jam ini, lagu-lagu terbaik nanti anda, antaranya kita ada lagu ini.

0: Dalam urusan anda setiap hari, pernahkah anda diminta untuk mengisi sesuatu borang? Apakah yang anda perlu pastikan? Anda perlu bertanggungjawab dengan memastikan pihak yang mengambil data peribadi anda tahu tentang peranan mereka sebagai pengguna data yang termaktub dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dengan langkah ini, anda akan dapat mengurangkan risiko data peribadi anda dari disalahguna. Pesanan ini dibawakan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi.
1: Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
1: Ayah, nah.
2: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
3: Basir! Tolong!
4: Pak Hussein, Tuan!
5: Patung
6: tanda isyarat kecemasan
5: melalui PLV telah
6: disesat. Maklumat diterima kami sedia dia tergerak.
0: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
7: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.
8: Marilah bersama-sama kita membina satu masyarakat remaja yang bersatu padu, berdisiplin, berakhlak dan berkemahiran tinggi, sihat serta cergas dan bergerak maju dalam bidang sosial serta ekonomi dan kesukanan ke arah perpaduan negara.
9: Wahai remaja-remaja yang disayangi, gunakan masa kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
10: Pesanan ini ikhlas daripada MEPI 45
8: untuk semua pendengar Mutiara FM.

Itulah ramlah ram, diam-diam jatuh cinta. Ha, 10.29 minit pagi waktu ini. Diam-diam jatuh cinta . Tapi kalau diam-diam jatuh cinta pun okey. Tapi kalau kata jatuh cinta diam-diam pun okey juga kan. Tapi hati-hati tau. Sebab apa tau? Sengah orang cakap bila kita bergaul kan, kita kena jaga batas pergaulan kita. Sebab apa tau? Bila kita terlebih bergaul pun risau juga. Sebab apa kan? Boleh terlahirnya perasaan. Mula-mula meluat, menyampur. Lepas tu demai perasaan sayang tu. Kan? Okey, jadi apapun insyaAllah semua kita jaga hubungan kita dengan baik. Dan yang sedang mencari jodoh, insyaAllah kita doakan juga. Semoga dipermudahkan urusan kan. Azam kita untuk 2026 ni kan. Kalau ada yang mungkin sedang mencari, kita doakan semoga dipermudahkan urusan dan juga boleh cepat-cepat naik pelamin. Okey, baik. Dan sekejap lagi nak kongsikan sikit info untuk anda di Bernama. Okey, terus saya MTFM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terlupa. Hanya di TV OK.
4: Hai semuanya, Syuta. Ya, awak yang tengah memandu tu. Saya tahu kadang-kadang ada perkara yang kita kena rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya, Wani Hasrita dan Metro FM. Segalanya untuk...

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Abang Adam dah sihat?
2: Abang Adam rasa Abang dah makin sihat.
1: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
2: Okey, sayang Mia.
1: Mia pun sayang Abang Adam.
3: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Yes, Zamtra FM, segalanya untukmu. Baik, saya nak kongsikan bersama-sama dengan anda yang berada Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri sehingga pukul 12 tengah hari ini. Yang berada Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan negeri-negeri yang dijangka terlibat ialah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, melibatkan daerah Cameron Highland, Lipis, Raub dan juga Bentong. Dan keadaan cuaca itu turut dirama berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Okey, dan kalau kita tengok beberapa kawasan juga di sekitar Kedah dan juga Pulau Pinang, kiriman kadang-kadang kita beritahu hujan lebat juga di beberapa lokasi. Jadi untuk anda yang mungkin baru nak mulakan pemanduan anda, okey, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan selamat sampai. Okey, dan kita nak tinjau seketika dan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, kita nak mulakan. Okey, ini kalau kita di Sungai Petani ada kesesakan juga nak menghala ke Bertam. Okey, dan seterusnya dari Perai nak menghala ke Auto City, trafik dah bermula perlahan menghala ke Juru, Plaza Tol Juru. Okey, dan di lain-lain kawasan masih lagi terkawal. Okey, jadi insyaAllah rancang sebaik mungkin perjalanan anda. Dan kalau semalam kalau kemarin sempat bambam pusing-pusing di sekitar pulau ni, banyak tempat tempat tumpuan yang sesak, okay? Apatah lagi tempat-tempat yang menjadi tumpuan orang, nasi kandak tu tak kira dah nasi kandak apa pun, boleh tahan juga beratok panjang tu kan. Jadi untuk anda, okay, yang mana yang mungkin nak masuk ke pulau, okay, ataupun juga untuk anda yang berada di sekitar Pulau Pinang, sentiasa rancang sebaik mungkin perjalanan jalanan anda. Okey, dan kita nak lain lagi lagu terbaik untuk anda. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.

0: Jaga Iwo.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujair FM. Segalanya untuk

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi, wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci, tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukannya terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu,
2: hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertaut tentu?
4: Awalnya saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Warga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
5: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
6: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Walaupun sibuk dengan kerjaya sebagai anak seni, Cik tetap akan pastikan untuk meluangkan masa dengan keluarga tersayang sekurang-kurangnya untuk makan bersama. Tak kira lah sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, atau makan malam. Kerja-kerja juga. Janganlah sampai kita lupa keluarga kita. Saya, Aikan Ana Ben, pesanan sayang keluarga ini khas untuk anda oleh Mutiara FM.
3: Pertama kali ku melihat wajahnya.
4: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
5: Dah tamat?

0: Assalamualaikum, saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ku terima semua ini, sudah kehendak takdir ilahi.
2: Pada anda yang tengah broken-broken tu, jangan broken lama-lama, cari kekuatan diri tu. Pesanan ini dari saya Nakiu untuk Mutiara FM, segalanya untukmu.

9 minit pagi hari ini. Bambam masih lagi temankan anda sampai Selasa 6.12 sampai pukul 12 tengah hari nanti. Okey, ada kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman yang nak kongsikan daripada Syafiqah ni. Assalamualaikum Bambam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, selamat bertugas lah Bambam. Sesejuk ni. Kerja nak mengantuk je kami ni. Amboi. Ini perangat Bambam ke pun ni kan. Tak tahulah Bambam, saat-saat Dr. Nyoh Mata ni kan. Rasa macam saya lagi nak beradu lagi ni. Boy, rasa mencari ahad hari ni eh. Oh, padahal hari Selasa hari ni kan. Tapi kan, sebut pasal Dr. Nyoh Mata ni kan, pernah terfikir dah. Sebab apa? Tangan kita ni automatik akan gosok mata kita ataupun tonyoh mata kita walaupun tak gatal. Pernah terfikir tak kan? Sebab apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay, yang mana tangan kita ni akan kerap gosok mata ataupun tonyoh mata lah kan. Tanpa sebab tau. Sebab menarik dia, tabiat ni dia akan berlaku secara spontan tau. Tanpa kita sedar serta merentasi peringkat usia, termasuklah dalam kalangan bayi dan juga orang dewasa. Budak-budak ke, tak kisahlah, kalau mengantuk kan mesti dia akan tonyoh mata tu kan, tenyeh-tenyeh mata tu kan. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu biasa aja, dan orang kata apa, mata betul-betul tak terasa gatal pun, tapi perasan nak gosok tu tetap tu memang kamai sendiri kan. Walaupun kita tahu tabiat ni tak patut untuk dilakukan selalu dan ada kesan masa panjang dah, tapi kita tetap juga rasa macam nak buat. Nah, dah bad orang kata kan. Jadi nak tahu tak sebab apa orang kata apa, sebab sebenarnya yang mendorong perkara ni ataupun tabiat ni berlaku tau. Bila badan kita ni mula merasa letih dan juga penat, mata kita sebenarnya akan mula berkelip-kelip dengan lebih perlahan. Bila mata kita, orang kata perkira kurang berkelip tu, nanti permukaan mata tu boleh jadi kering. Jadi fungsi mata kita selalu berkelip ni sebenarnya adalah untuk memastikan mata kita sentiasa berada dalam keadaan yang lembab. Oleh itu, mata yang kurang berkelip akan menyebabkan mata kita ni mula rasa tak selesa, dan lama kelamaan badan akan anggap ini sebagai satu isyarat untuk dihantarkan kepada otak yang kemudiannya mengarahkan badan kita untuk menggosok mata walaupun tak gatal. Jadi tabiat orang kata apa, tenyih mata ni sebenarnya cara badan kita mendapatkan semula kelegaan pada mata kita supaya ia boleh merangsang penghasilan air mata. Sebab tu bila kita mengantuk kan, mata kita ke berayak. Betul tak, bekam nangis pun. Tengah hari ni pasal pun duk riau sorang-sorang ni. Bukan aku mengantuk. Tu duk tenyih mata sampai berayak mata-mata tu. Dan tabiat tenyih mata ni juga sebenarnya menenangkan badan kita tau. Sebab apa? Gosokkan pada mata ni boleh mencetuskan reaksi semua jadi dalam badan yang membantu kita rasa lebih lega. Dan melalui isyarat sistem saraf, degupan jantung akan menjadi lebih perlahan dan tubuh akan mula beralih daripada keadaan yang berjaga kepada lebih relax. Dan proses ni akan membantu membuatkan perbuatan menggosok mata terasa menyenangkan dan melegakan badan secara keseluruhan. Seolah-olah badan kita sedang mengambil peluang untuk berehat seketika. Itulah sebabnya tabiat yang sering muncul ketika kita sedang penat, dan ia merupakan cara semula jadi tubuh badan kita untuk memberi ruang kepada badan untuk berehat tanpa kita perlu sedari ataupun rancang terlebih dahulu. Dan ia juga merupakan isyarat isyarat untuk kita tidur. Jika nampak orang kalau duduk sembang-sembang tu kan, duduk tenyih mata tu kan, mata pun kuyuk-kuyuk tu, bagi dah ada peluang dia rehat. Kalau kita sembang dengan orang yang mengantuk ni pun tak jadi. Walaupun nampak sembang daripada depan tu macam duduk fokus kan, tapi kepala tu isyarat otak dah bagi dah untuk dia berehat seketika. Okay, jadi yang mana tengah buat kerja tu, kalau kata rasa isyarat dia tonyoh mata kerap-kerap sangat tu kan, bolehlah buat apa-apa yang patut untuk memastikan kesegaran kembali untuk kita laksanakan tugasan kita. Okay, jom kita nak layan lagi lagu-lagu terbaik untuk anda pasti di Metro FM. Segalanya

0: Sebagai pelayan restoran, anda perlulah memberi layanan mesra kepada pelanggan anda. Janganlah acuh tak acuh je. Kan bagus kalau bercakap dengan senyuman macam ni.
1: Hai, selamat datang. Encik nak makan apa? Dekat sini, kami menyediakan banyak menu istimewa tau. Encik boleh pilih kat menu ni.
2: Limau manis, batang berduri, batang selasih. Dalam dulang, mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM. Mutiara
3: FM. Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum Orang Pinang, saya Dato' Jafridin terus mendengarkan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari kebetulan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Seri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara,

Baiklah, 11.49 minit pagi waktu ini dah menghampiri ke penghujung dah tugasan Bamba Muta edisi hari ini 2 Jun 2026 bersama dengan 16 Hijjah 1447 Hijrah Santai Selasa Edam 12. Okay. Selepas ini Farouk akan temankan anda untuk Santai Selasa 12.06. Okay. Dan untuk jam yang berikutnya kita nak layan hari ini, hari Selasa, kita ada Everlasting Memory. Lagu-lagu orang putih terbaik untuk anda. Lagu 60-an, 70-an, 80-an, the best of 60, 70, 80. Okay, jadi untuk anda kita layan sama-sama lagu-lagu terbaik anda pun disusun sampai-sampai punya untuk anda sampai pukul 1 tengah hari nanti. Okay, jadi apapun untuk anda, terima kasih yang terus kekal setia mendengarkan Metro FM. InsyaAllah esok pula seperti biasa Bamba ketemankan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri. Hiasi.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Abang Adam dah sihat?
1: Abang Adam rasa abang dah makin sihat.
0: Nanti Abang Adam tak mahu Mia melukis dengan hantar Mia kat sekolah tau.
1: Okey, sayang Mia.
0: Mia pun sayang Abang Adam.
2: Sokongan dan kasih sayang keluarga mampu membantu kepulihan mereka. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Kau tahu ni mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Sebagaimana kita dituntut berbuat baik kepada sesama insan, begitu juga kepada makhluk lain seperti haiwan dan juga tumbuhan.
1: Janganlah kita menyakiti haiwan sesuka hati. Begitu juga dengan alam sekitar. Peliharalah sebaik mungkin untuk kita sama-sama merasakan keindahan ciptaan Tuhan.
2: Pesanan berbuat baik ini daripada kami,
3: Mepi 45.
2: Teruskan mendengar Mutiara FM.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa. Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup sangat tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluaran tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidupnya kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidupnya kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Imam Syafi'i didadak beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

0: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. Ini firman Allah. Janji Allah maha ditepati. Janji Allah tidak diragui sedikit pun. Tinggal lagi kita istiqamah atau tidak beramal. Apa dia Allah berfirman? Fakultu staghfiru. Sehingga aku berkata, pohonlah ampun. Fakultu staghfiru. Istighfar. Pohonlah ampun kepada Tuhan kamu.
1: Tentang istighfar dan kaitan dengan rezeki telah dibincangkan oleh alim ulama dan kita selalu dengar amalan ni. Orang kata nak murah rezeki, istighfar. Ada masalah, istighfar. Kenapa istighfar? Kita tahu penyebab pintu rezeki tertutup adalah maksiat. Dan bagaimana nak membersihkan maksiat, nak delete dosa maksiat adalah istighfar.
2: Ustazah Asmaharul.

Bahaya orang perempuan, sabda Nabi. Orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, bereh. Yang jaga Ramadan dengan sempurna, siap. Yang jaga kehormatan, insyaAllah. Yang dapat keampunan dan redha suami kamu, 4 syarat. Mari masuk syurgaku, dari mana pintu kau nak? Jelas, dah biasa dengar. Tapi persoalannya, kenapa Nabi pula dalam Isra Mi'raj mengatakan, oh aku lihat dalam neraka, kebanyakan neraka adalah orang perempuan. Di mana silapnya? Jaga solat dah, jaga Ramadan sudah, jaga kehormatan baik. Kenapa? Orang lelaki ni baik-baik sangat ke? Nampak macam dah juga, tak baik juga. Nampak baik sangat kau jantan ni? Dah. Tapi kenapa tak ramai dalam neraka? Sebab syurga lelaki-lelaki di bawah telapak kaki ibu. Dan bila ibu maafkan lelaki-lelaki yang jahat-jahat ni, maka insyaAllah kita masuk syurga. Nampak? So, para ibu yang saya kasih, maafkan semua anak. Dan para suami yang saya hormati. Sekarang, lah ni, maafkan isteri anda. Kalau ada dua-dua, tiga-tiga lah, maafkan lah ni.

0: bagaimana kita nak murah rezeki? Redha dengan rezeki Allah. Perkataan redha dengan rezeki Allah. Nampak macam mudah, saya nak bagi contoh. Ada sahabat saya ni, dia berniaga, jatuh bankrupt kerana kena tikam belakang dengan kawan. Bila saya dengar cerita dia, saya tak percaya dia pernah jatuh seteruk itu. Sampai bukan sakat bankrupt, menanggung beban hutang sekian-sekian. Sebab saya kenal dia adalah orang yang sedang berjaya. Masa jatuh tu, bagaimana nak redha sebab rasa rezeki tu hilang dalam jumlah yang banyak kerana ada manusia yang khianat, buat jahat, tikam belakang, macam-macam lah. Tetapi masa tu dia sedar Allah nak test, dia boleh redha tak dengan ujian tersebut. Dia kata, saya segera untuk redha. Lepas redha, dia kata, dan Allah lipat gandakan berlipat kali ganda. Saya nak sebutkan di sini adalah dalam bab rezeki apa saja. Kawan yang pergi, dulu rapat, tiba-tiba ada masalah, kawan tu tak suka kita, redha. Ada saja Allah tarik rezeki sehat, contoh. Kita kena letak mindset, bila Allah tarik sesuatu rezeki, pertama kita kena buat bersangka baik dengan Allah, Allah paling tahu. Bab rezeki kita kena redha. Ada orang berniaga hari ni tak untung, redha. Bersangka baik dengan akhlak yang begini, Allah akan lipat gandakan lagi esok, lusa dan sebagainya.
1: Ustazah Asmaharun.

FM. Baik, Mitra FM, segalanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang baru saja mendengarkan kami waktu ini di 95.7 Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, yang datang ke Pulau Pinang, selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat menjamu selera, selamat untuk segala-galanya berada di Pulau Pinang, memilih lokasi-lokasi menarik untuk percutian anda. Jangan risau, tanyalah orang sekeliling, semuanya ramah-ramah belaka. Okey, baik. Dan untuk anda, mungkin beberapa kawasan juga mendung. Semua kawasan rata-ratanya dikatakan mendung dan juga beberapa kawasan dilaporkan hujan daripada awal pagi tadi. Jadi pada anda, berhati-hati juga dalam pemanduan anda, no, jalan licin dan juga orang kata basah juga, dan juga boleh mengundang perkara-perkara yang kita tidak ingini. Okey. Okey, baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Lagu-lagu terbaik untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Si pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Inilah Mutiara FM.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jer FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, Hotel FM, segalanya untukmu. Untuk jam berikutnya ni, 3-4 minit petang. Jadi, pada anda yang nak mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okey, baik. Jika anda nak mendengarkan kami juga mesti siaran Hotel FM ni di luar frekuensi, anda boleh dengarkan kami menerusi penstriman secara percuma. RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Untuk keadaan trafik di sekitar Pulau Pinang di waktu ini, secara asasnya, secara biasanya, tiada kesesakan luar biasa berlaku ketika ini, walaupun kenderaan ada yang bertambah. Ada yang datang bercuti, ada yang datang untuk kenduri, ada yang datang semata-mata untuk round-round pulau ni kan. Jadi apapun, berhati-hati dalam pemanduan anda, di mana jalan raya, di mana lokasi anda ketika ini, pematuhan undang-undang harus kita patuhi. Baik, kita terus layan lagu-lagu ini. Tapi sebelum tu, untuk anda, 3.17 minit petang nanti kita akan dengarkan Mutiara Ilmu bahagian kedua bersama dengan Ustaz Muhammad Fadli Asbullah, atau lebih dikenali dengan Ustaz Manis, dengan tajuk Takkan Palestin Hilang ke Dunia. Takkan Palestin Hilang di Dunia. Mutiara Ilmu dari ini telah dirakamkan di Masjid Ar-Rayan, Bandar Kasia, Pulau Pinang. Nantikan 3.17 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM.
3: Fasa kedua, selepas Nabi Sulaiman wafat. Bila Nabi Sulaiman wafat, orang Yahudi mula-mula Yahudi sesat adalah selepas Nabi Sulaiman wafat. Maka bermulalah mereka menconteng arang, mereka khianat, mereka bunuh para nabi, mereka kejam, mereka zalim, mereka menjadi, tanah ini kami yang punya. Mereka mula ego sombong bongkok sebab nabi-nabi waktu tu dah wafat. Jadi bila nabi-nabi utama dah wafat, mereka umpama macam inilah. Bila rumah ayah dah tak ada, anak tu dia mula dia mula naik tocang. Bila sekolah cikgu tak ada, ni nak tanya ni anak-anak sekolah. Apa perasaan adik-adik bila pergi sekolah cikgu semua tak main? Dimaklumkan sekolah menengah kebangsaan Batu Kawan, guru-gurunya tak main sekolah sebab cirik-birik. Terlebih kuah nasi kandar. Apa perasaan budak-budak? Oi, merdeka, cikgu tak main. Betul tak? Masuk bilik pengetua, goyang kaki, sokok lu. Oh, sekolah ni aku yang punya. Dia mula rosak. Sebab apa? Sebab tak ada cikgu. Maka itulah perumpamaan yang saya boleh katakan di sini. Yahudi mula rosak bila?
4: Bila tiada cikgu yang menegur. Bila tiada ayah yang marah.
3: Maka dia jadi suka hati. Dia mula sesat. Bila? Selepas zaman Nabi Sulaiman. Bila sesat dan tuan-tuan, maka Allah sebut cerita ni dalam Al-Quran, surah Al-Isra'.

Ayat yang keempat. Ringkas cerita, Allah kata, bila Yahudi mula melakukan kerosakan, maka Allah akan datangkan bangsa-bangsa luar yang akan merosak, ataupun kita kata bangsa luar yang akan menjatuhkan kerajaan Yahudi. Bangsa Yahudi itu akan kalah dengan bangsa yang lagi kuat daripada Yahudi. Maksudnya Yahudi akan rosak buat kali pertama. Lepas tu tuan-tuan, ketika itulah berlakulah pada zaman 582 sampai ke zaman tuan-tuan dan puan-puan lebih kurang 70 Masihi, maka mailah kerajaan-kerajaan waktu tu kita kata membunuh, menghanyak. Jadi Yahudi ni pernah jadi mangsa pelarian. Hari ni depa buat Palestin sampai Palestin jadi pelarian kan. Dulu depa lagi hina waktu tu. Sebab apa? Sebab hampa mengkhianati kitab-kitab ni. Yahudi ni tuan-tuan, dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali. Nama Yahudi disebut 8 kali. Apa kerosakan Yahudi? Membunuh nabi-nabi. Mencekik leher nabi-nabi. Nabi Zakaria digergaji. Nabi Yahya tuan-tuan dihancurkan jasad. Nabi Yusuf dibuang dalam perigi. Oi, Yahudi ni dahsyat tak dahsyat? Keturunan dia, adik-beradik dia pun dia boleh khianat. Ni, orang yang mengkhianati saudara dia sendiri, maka itu perangai Yahudi. Ni, dengar elok. Ambil makanan adik, ambil makanan abang, dia buat senyap, buat lari baju sekolah ke apa, sampai dia buat tak tahu, curi duit abang sekolah, curi duit adik, khianat adik-beradik Yahudi. Oh, tu dia ambil apa? So, ayah-ayah pantau. Ingat Ustaz Manis kata, buat tak elok ke adik, khianat orang adik-beradik, itu perangai Yahudi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Berlakulah kerajaan Nebuchadnezzar, antaranya Empire Sassanite, Cyrus the Great, Alexander the Great, dan kerajaan Rom waktu tu silih berganti merampas dan menyerang Palestin. Sehinggalah tuan-tuan, ada satu zaman ketika zaman Nabi Daud, sekitar 1000 tahun sebelum Masihi. Maksudnya kalau nak kira zaman kita ni 3025 tahun dulu, waktu zaman Palestin dijaga oleh Nabi Daud. Apa berlaku tuan-tuan? Berlaku satu perang. Nama perang itu perang yang ada satu kerajaan yang mai dia serang Palestin sebab Palestin ada besi. Ketika itu Nabi Daud tuan-tuan dan puan-puan, Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, menggunakan mukjizat yang Allah bagi. Bila Nabi Allah Daud AS diserang oleh kerajaan kerajaan Jalut waktu tu, Nabi Ibrahim keluar dengan mukjizat dia. Tuan-tuan, Nabi Daud, sepanjang kita belajar sirah, siapa ingat Nabi Daud ni apa mukjizat dia? Nabi Daud antara mukjizat dia adalah tangan boleh bertukar menjadi pemegang besi. Tangan Nabi Daud boleh bertukar menjadi kepanasan suhu 1500 darjah Celsius, tangan Nabi Daud ni. Sebab waktu tu Nabi Daud boleh melentur, melembut dan mencairkan besi. Satu-satunya Nabi, out of 124,000 prophet, there are only Nabi Daud sallallahu alaihi Muhammad yang boleh melembut dan melentur besi. Iron, ferum. Nak melembutkan besi, suhu di tangan mesti 1500 darjah Celsius, baru suhu tu berjaya dilembut. Jadi Nabi Daud telah mengeluarkan aura dan mukjizat di tangan dia untuk melembutkan besi. Besi berjaya dicairkan, kerajaan Jalut tak berjaya merampas Palestin, besi dari Palestin. Maka Palestin terselamat, takkan Palestin hilang di dunia. Maka kerana adanya Nabi Daud mempertahankan Palestin dengan tangannya waktu tu. Tahun berganti tahun sampailah tuan-tuan 788 sebelum Masihi, sekitar 212 tahun selepas Nabi Daud wafat. Ini tak masuk zaman Nabi Muhammad lagi ni. Ini cerita panjang lagi ni. Muslimin dan muslimat, maka Palestin dah tak ada besi.
Tiba-tiba Allah buat, tuan-tuan, satu-satunya negeri dalam negara tanah Melayu tiba-tiba ditemui besi yang paling banyak dan yang paling dalam di dunia. Negeri yang paling banyak besi selepas Palestin, 212 tahun selepas Palestin, jatuh kepada siapa? Negeri Kedah, Darul Aman. Sebab tu tuan-tuan tengok ketika datangnya ulama tiga orang sallallahu alaihi Muhammad daripada Pagar Ruyung mengislamkan, membantu Sultan Kedah. Kita masuk jarah ya tuan-tuan, eh? Kedah memiliki wilayah yang sangat besar. Ending sampai ke hujung. Hujung Valdo, hujung sampai selatan dan utara sampai ke Pulau Bukit, Senggora, Phuket. Itu semua tanah Kedah termasuk Tanjung Penaga dan Province Wellesley semenanjung seberang Perai. Keseluruhan wilayah Kedah diislamkan 1136 Masihi. Nah, habaq mai tuan-tuan, ketika itu Kedah memiliki besi yang hebat dan banyak selepas Palestin. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, orang Palestin sangat sensitif dengan orang Melayu kerana orang Melayu adalah orang yang pernah membantu kami ketika sejarah 1187 dulu. Kena besi tanah Melayu pernah sampai di bumi Palestin, di bumi Palestin, di bumi Palestin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saya sambung, eh? Jadi ketika mana datangnya zaman itu, jadi Palestin dengan Kedah ni sebenarnya ada similariti persamaan tanah hasil bumi, iaitu besi yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hadid. Dan Nabi kata, "Summa utum kama badatum." Ketika akhir zaman nanti, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, Hijaz, tanah-tanah yang pernah jatuh ke tangan British, tanah-tanah yang pernah jatuh ke tangan Portugis Melaka, tanah-tanah yang jatuh ke tangan Perancis, Mersia dan Syria, tanah ini akan bangkit semula di akhir zaman nanti dengan menggunakan bukan M16, bukan M4, bukan M5, bukan bom, bukan snipers, bukan revolver, tetapi dengan menggunakan senjata klasik seperti besi. Jadi mana-mana negeri yang ada besi akan kemungkinan bangkit menjadi negeri yang akan membantu membebaskan negara-negara Islam termasuk Palestin. Jadi orang utara berbangga kerana ada Kedah. Sebab di Kedah masih ada besi ditemui paling banyak di dunia buat masa ini. Itu sejarahnya. Okey, sambung tadi tuan-tuan, eh? Sampailah berganti zaman, berganti zaman, masuklah zaman Nabi Muhammad. Ha, ni saya tengah cerita tentang bagaimana Palestin, hal ehwal Palestin jatuh bangun kerajaan yang menyerang sampai dia masih mampu berdiri dan mampu dipertahankan. Itu perbincangan kita. Boleh faham, eh? Di zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Sulaiman masih kuat. Turun jatuh Nabi Sulaiman wafat, maka Yahudi dah mula rosak. Bila mula rosak, kerajaan-kerajaan main hentam dan serang. Apa jadi pada Yahudi? Yahudi dihala waktu tu. Jadi permulaan Yahudi dihina dan keluar dari Palestin adalah selepas zaman Nabi Sulaiman. Yahudi dah tak ada tanah, Yahudi dah tidak ada wilayah. Sebab apa? Sebab waktu aku bagi tanah, kata Allah, hampa tak jaga Nabi-Nabi, hampa tak taat, hampa tak bersyukur, hampa tak jaga lelok tanah hampa. Lah ni aku halau, get out from this land. Maka Allah halau Palestin, Allah halau Yahudi keluar dari bumi Palestin. Sebab kemurkaan dan penghinaan Allah, sebab hampa tak bersyukur, bahkan hampa bunuh Nabi-Nabi. Ayat dalam surah Al-Fatihah, siapa tahu ayat cerita tentang Yahudi? Ini surah Fatihah, dia baca hari-hari, tapi kita tak tahu itu ayat tentang Yahudi. Ayat yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ending.

Ayat yang ada perkataan ghairil maghdubi alaihim, ayat tu adalah pengkhususan kepada Yahudi. Allah ghadab. Ghadab bermaksud marah, murka. Kenapa Allah murka dan marah kepada Yahudi? Kerana kalian tak pandai bersyukur. Ada tanah hampa gadai, ada umat Nabi hampa bunuh, ada kitab hampa palsukan, ada rakyat Palestin kalian bakar, ada pokok-pokok zaitun kalian bakar. Hey Yahudi, hey, hampa ada kitab, 3 kitab tukar palsu. Bila datang kemurkaan Allah, maka Yahudi dihalau dari tanah Palestin. Yahudi get out, lost, tapi Palestin masih takkan hilang, Palestin di dunia. Okey, zaman tu sampailah tuan-tuan muslimin dan muslimat, zaman berganti, zaman masuk zaman Nabi Muhammad. Okey, tuan-tuan boleh follow timeline dia. Kalau tengok slide kan, tengok dia, mungkin lebih nampak lah dia punya jadual dia tu. Tak apa, ambil setakat mana yang boleh ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk zaman Nabi pada sekitar 630 Masihi. Ni disebut dalam catatan At-Tarikh Silsilah Negeri Kedah, dalam kitab-kitab lama Syekh Daud Al-Fattani yang mengarang tentang sejarah Islam, tuan-tuan, Buya Hamka, tentang tanah-tanah Islam ni. 630, Nabi telah berjuang bersama sahabat, berjuang berkorban demi cinta. Nabi berjuang untuk membebas dan memerdekakan, sebab ketika itu Yahudi, ketika itu Palestin pernah jatuh ke tangan Rom dan Yahudi. Maksudnya Yahudi kuasai Palestin waktu Nabi di Isra, tuan-tuan, dalam perjalanan

0: ketika Nabi diperjalankan, tuan-tuan dan puan-puan, checkpoint demi checkpoint. Checkpoint pertama, Masjidil Haram. Checkpoint kedua, next station, Masjid Nabawi. Next station, Bukit Tursaina. Next station, Madian. Next station, Masjidil Aqsa. Ketika Nabi sampai ke Palestin, apa jadi? Siapa yang menjaga, siapa yang memerintah Palestin? Jawapannya, Rom dan Yahudi. So, dua puak dan dua pihak yang ada di Palestin ketika Nabi masuk dalam peristiwa Isra. Yang ni kita jarang dengar cerita. Ustaz dok cerita Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke langit, jumpa malaikat 50 waktu turun. Tapi tak cerita bak kenapa Nabi pi dan siapa yang ada di Palestin ketika Nabi masuk. Ini cerita Isra dan Mi'raj yang perlu diangkat. Ketika Nabi sampai, tuan-tuan, Palestin dikuasai oleh Yahudi dan Rom. Ketika itulah Nabi pulang daripada Isra wal Mi'raj, Nabi berpesan kepada seorang sahabat namanya Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dan juga sahabat kanannya iaitulah khalifatu khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab.
1: Ya Umar, ketika aku menziarahi bumi Palestin dan Aqsa, aku melihat tanah suci kita dijarah, dijajah, diduduki, didiami oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ada arak, ada zina, ada benda yang tidak halal. Aku tidak ada sanggup melihat. Sedangkan tanah Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Apa maksud Baitul Maqdis? Bait, rumah. Maqdis ataupun muqaddas, suci. Itu tempat suci kita. Maka aku pesan kepada kalian, wahai sahabatku, andai kata aku tak sempat hidup lama dan panjang, kalian kena pertahankan, perjuangkan tanah itu, menangkan tanah itu, menangkan, bebaskan, merdekakan.
0: Tiadalah jeritan seperti itu. Tapi nak habak mai, rupanya membebaskan Palestin, Gaza dan Aqsa adalah tanggungjawab sahabat yang dikirim, yang dipesan wasiat oleh baginda Rasul sebelum wafat. Sabit pada hadis yang dibawa oleh Usamah bin Zaid. Rupanya ada dua daerah yang Nabi pesan hampa kena jaga. Salah satu daerah itu adalah datang dari tanah Gaza. Ringkas. Berjuang, berjuang, berjuang zaman berzaman, tuan-tuan. Nabi pun wafat. Bila Nabi wafat, tuan-tuan puan-puan, akhirnya Sayyidina Umar pegang wasiat Nabi ni. Okey, Nabi kata aku kena pertahan, aku kena menangkan. Masuk 660, Nabi wafat 632. Ini masuk zaman kita dah ni. Masuk zaman-zaman Masihi. Tadi zaman sebelum Masihi. Maka Sayyidina Umar pimpin, latih sahabat sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena lawan habis-habisan, lawan. Kita sama ada menang atau syahid, lawan habis-habisan. Bila lawan habis-habisan, tuan-tuan, akhirnya kalah 1-0 dengan Asian All Stars. Ada geng, tak ada peminat MU sini ya? Eh? Oh, tak ada geng MU, patutlah tak faham. Ini maksudnya geng Liverpool ni. Okey, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab berlawan, memimpin perang 636, tuan-tuan. Akhirnya Sayyidina Umar berjaya mengangkat kegemilangan dengan memegang kunci di Masjid Qibli, dibuka buat kali pertamanya. Itulah perang salib pertama, bila Sayyidina Umar Al-Khattab memenangkan kali pertama Baitul Maqdis, Aqsa, Gaza keseluruhan, tuan-tuan dan puan-puan, sekitar 5.6 juta sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhan kawasan Palestin itu yang mempunyai 12 daerah berada di bawah cengkaman dan tangan umat Islam for the first time, kali pertama 636 Masih. Maka orang Islam masuk, khalifah-khalifah diangkat sebagai gubernur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita pimpin Palestin bermula 636. Masa berganti masa sampailah, tuan-tuan, 1099 Masihi. Ha, dah sampai zaman kita dah. Kita 2025 kan? Okey, 1099. Berapa? 636 nak pikan 1099 lebih kurang 400 tahun. Bila 400 tahun, tuan-tuan, kerajaan Rom ambil balik, maka Islam kalah 1099. selama 88 tahun. Sampailah tuan-tuan, munculnya seorang adiwira, seorang superman, seorang lelaki dari bangsa Kurdish Iraq, namanya Yusuf bin Ayub. Yusuf bin Ayub, bukan Yusuf Tayub, itu kurma. Namanya Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Pada sekitar 1187, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya berlakulah perang Hittin dengan orang Rom buat kali kedua. Sultan Salahuddin Al-Ayubi memimpin perang. Di sinilah ada pandangan ulama dan pandangan ahli sejarah bahawa orang Melayu pernah sampai zaman ni di Aqsa. Buktinya di bawah Masjid Al-Aqsa ada satu manuskrip. Manuskrip ni kita kata dokumen lama yang tertulis catatan 1187, ada tangan orang Melayu sampai di bumi Al-Aqsa. Sebab itu tuan-tuan, sampai hari ini Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua, dan Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia menganggap Palestin adalah Malaysia kedua. Palestin menganggap Malaysia adalah Palestin kedua. Boleh faham? So itulah hubungan saudara yang berlaku.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.
2: Mutiara FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Boy Mutra FM, segalanya untukmu. Untuk jam berikutnya ni, waktu 4 petang. Selamat datang ke Pulau Pinang. Mungkin ada yang orang kata apa, bawa keluarga berjalan-jalan ketika ini, naik feri, mungkin naik Bukit Bendera ataupun lokasi-lokasi menarik yang lain, pergi pantai mana-mana kan. Jadi apapun perjalanan anda, keselamatan anda harus diutamakan. Hati-hati, tak kira lah di mana. Dan jangan risau, setiap lokasi yang anda pilih ni semua ada pakej keselamatan yang baik. Cuma diri sendiri jagalah, diri sendiri ni. Okay, baik. Kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu keinsanan selepas ini. Dan untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, kan masuknya waktu asar 4.44 minit petang. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Allah nak buat Nabi Adam AS, Allah perintahkan kepada bumi. Firman Allah, aku mau jadikan daripada kamu, wahai tanah, satu kejadian. Tuhan kata, aku nak buat satu makhluk. Yakni manusia. Setengah daripada mereka itu orang yang taat aku, dan setengah daripada mereka itu derhaka aku. Tuhan, nama pun Tuhan, dia tahu dah. Allah nak buat manusia ni, Allah tahu dah manusia ni akan ada yang baik, akan ada yang jahat, akan ada yang pilih untuk beriman, akan ada yang nak jadi kafir, akan ada yang jadi orang Islam yang taat, akan ada yang jadi orang Islam yang derhaka. Islam tapi derhaka. Kerana tu malaikat bila Allah jadikan Adam AS, mereka protes. Bukan mereka protes tu kerana nak meletakkan Allah tu, tak tahu dah. Tapi mereka tahu, kata Allah tahu, manusia ni kerja dia yasfikud dima, akan menumpahkan darah. Tapi pasal apa? Dah tahu, kata mereka ni, esok bila jadi manusia, mereka akan bergaduh, mereka akan berperang, mereka akan tumpah darah. Kalau dah tahu macam tu, buat apa? Seolah-olahnya macam tu. Dah tahu dah, kata mereka ni problematik. Nama kata manusia ni problematik. Problem. Kita berlembut pun tak kena, kita keras pun tak kena, kita tegas pun tak kena, kita tak buat apa pun tak kena. Manusia ni tak kena semua. Kalau tuan-tuan jadi jawatan kuasa masjid, pening kepala, duk kena sumpah hari-hari. Tuan-tuan tak buat apa program pun mereka maki, tuan-tuan buat program pun tak kena. Mereka kata, pergi panggil ustaz cengih-cengih main buat apa. Tuan-tuan panggil main ustaz baca semua orang tidur pun mereka kata juga, panggil main suruh orang tidur, bukan nak suruh dengar. Tuan-tuan buat apa pun tak kena, tuan-tuan tak buat apa pun tak kena, tuan-tuan panggil siapa pun tak kena. Pasal apa? Pasal manusia. Kita jangan mimpi kata kita akan dapat satu keadaan di mana semua orang setuju dengan kita. Jangan mimpi. Sampai bila-bila pun akan ada orang setuju, akan ada orang tak setuju. Sampai bila-bila pun. Kita buat betul pun tak kena, kita buat tak betul lagi teruk kena. Oh, masak tuan-tuan kita. Kalau kena ni, masak dengan orang ni. Dia dengar cerita Luqman Hakim dengan Kalde, dengan anak dia. Ha, itulah pengajaran yang sangat klasik. Dia suruh anak dia naik Kalde, dia tuntun. Orang kata, apa budak ni tak ada akal. Pak hang tua, hang suruh berjalan, yang hang muda duk. Dengar kat telinga dia tukang, dia naik suruh anak tuntun. Lalu satu kumpulan, apa orang tua tak ada akal, dia bagus duk sedap, suruh anak yang kecil duk tuntun. Tak kena juga. Dia kata, lah ni kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Lalu satu kumpulan orang kata, tak ada akal, buta perut pak dengan anak sama. Kalde ni menatang bukan besar mana pun, pi rabat naik sampai dua-dua orang. Tak kena juga. Dia kata, turunlah kita tuntun sudah. Main satu puak pula, apa ada kemudahan tak mau guna. Dah tuntun nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak bagi semua orang puas hati ni? Macam mana? Kawan hak duk komplain tu tak buat apa pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah hakikat manusia. Yang ni lah yang kita duk baca ni dia nak cerita. Yang ni manusia itu, setengah daripada mereka akan jadi orang yang taat, setengah daripada mereka akan jadi orang derhaka. Yang taat akan daku, nescaya aku masukkan dia ke dalam syurga. Dan yang derhaka kepada aku, Tuhan kata, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Ni Tuhan ni, bila dia nak buat Adam, dia kata dekat tanah, aku nak cipta satu makhluk, nama dia manusia. Depa ni esok, bila dah ada, depa ni ada sikit masalah, depa ni. Apa masalah depa manusia ni? Apa masalah depa? Masalah manusia ni, depa ni tak semua beriman. Ada beriman, ada yang akan engkar. Masalah manusia ni apa? Hak beriman, aku akan bagi mereka syurga. Hak mana ingkar, aku akan buh dalam neraka. Tuhan abang dah benda ni kepada bumi. Abang dah.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
1: FM. Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Baik, Menteri FM, segalanya untuk umur 5.15 minit petang di waktu ini. Mungkin untuk anda mengenai kata keadaan trafik ketika ini di jalan-jalan utama, kenderaan bertambah namun dikatakan tidak berlaku kesesakan yang luar biasa berbanding di lebuh raya utara selatan ketika ini. Dari arah utara menghala ke selatan, juga beberapa jalan lebuh raya utara selatan berhampiran dengan Seberang Jaya, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, juga kenderaan bergerak perlahan ketika ini.

Okey, baik. Terima kasih kepada anda. Untuk anda dan untuk ramalan cuaca ketika ini di sekitar Pulau Pinang pada sebelah malamnya nanti tiada hujan. Kita bacakan kepada anda untuk ramalan cuaca bagi negeri Pulau Pinang bagi keesokannya 3 Jun 2026. Pada sebelah paginya ribut petir di beberapa tempat, petang dan juga malam tiada hujan, dan dengan minimum suhunya 25 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Baik, selepas ini kita nak teruskan hiburan kita sehingga pukul 6 petang, dan selepas itu Amin akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam ini. Jadi terus layan bersama dengan kami dengan lagu-lagu terbaik, dengan program-program menarik untuk anda dengarkan di 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalinya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu. Selamat bercuti untuk anda semua hari ini. Selasa 2 Jun bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam santai Selasa 6 petang hingga 12.30 malam. Ini hari ini teman hampa untuk jam ini. Terima kasih Faruk teman hampa semua. Dalam santai Selasa 12.30 hari hingga jam 6 petang. Dan hari ini masih lagi cuti untuk boleh dikatakan kebanyakan rakyat Malaysia. Jadi nikmati masa hampa dengan keluarga, tidur lebih sikit, makan sedap-sedap dan isi jiwa hampa dengan benda yang boleh membuatkan hati hampa rasa hidup dan juga tenang. Sebab apa? Cuti ni bukan sekadar untuk kita ni nak meriahkan badan saja, tapi cuti juga adalah hadiah kecil untuk rasa bahagia. Jadi jom rasa bahagia bersama-sama dengan kami hingga jam 12.30 hari. 12.30 hari pula dah, 12.30 malam. Nak sembang-sembang apa dengan kami boleh, tak ada masalah. Boleh hantarkan dengan WhatsApp di 01050809597. Nanti kami bacakan untuk hampa semua. Okay, terus layan Mutiara FM segalanya untuk

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh. Panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Oh, tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: Dera FM, Rihati.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anda di rumah. Satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan. Hanya di TV OK.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan PR FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PR FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Ya, Metro FM segalanya untukmu. Amizu masih lagi teman apa semua WhatsApp hingga jam 12.30 malam Selasa untuk hari ini. Selamat bercuti untuk hampa yang sedang bercuti. Ada yang bekerja ke? Yang bekerja, selamat bekerja untuk hampa semua. Ada yang dah nak balik dah pun, ada yang baru start kerja, ada yang cuti daripada hari apa lagi, daripada raya lagi, Min. Sebelum raya lagi cuti, Min. Punya syok. Maafkan cuti hampa. Sebaiknya okey, sebabnya bercuti ini dalam keadaan kita untuk menjadikan diri kita ni lebih baik, kan? Untuk kita nak mendapatkan tenaga kita yang dah lama kita kerah minggu-minggu sebelumnya. Kadang-kadang kalau ada satu kawan kita yang share, dia kata, pernah Amin nampak dekat padang permainan ataupun playground tu, kan, nampak kanak-kanak ada hak duk main juga. Ada juga kanak-kanak hak duduk dekat kerusi tapi mata mereka tu duk tengok dekat telefon masing-masing. Ma, walaupun dunia sebenar tu ada depan mata mereka tapi perhatian mereka tu umpama sudah dikunci dengan dunia digital. Tapi terang-terang lah, kan. Sebab itulah ini antara punca kanak-kanak ataupun anak-anak kita cepat bosan, perasan tak? Pergi mana-mana pun, kan, perlu berjalan mana pun dia pun cakap, rimas lah, bosan lah. Bila nak boleh rehat? Bila nak boleh duduk? Bila nak duduk dalam kereta sejuk sikit? Bila nak nenek-nenek? Sebenarnya bila mereka ni dah terbiasa dengan telefon, telefon ni dia punya kecanggihan dia adalah daya keseronokan mereka yang lain, kan? Gamenya dengan boleh bercakapnya. Jadi bila mereka cepat bosan, mereka cepat solusinya cepat selesai dengan permainan digital ataupun telefon. Yalah, benda ni bagus ke tak bagus? Benda ni tak bagus sebenarnya, sebab bila anak kita ni mudah bosan dan kemudian diselamatkan dengan telefon bimbit, satu motor dalam otak dia ataupun dari sudut psikologi menyebabkan mereka kurang latihan-latihan kecil untuk menyebabkan mereka ini menyesuaikan apabila duduk di satu tempat. Jadi sebab itulah kadang-kadang tak salah sebenarnya kalau untuk ibu ayah yang kadang-kadang ataupun sekali-sekala nak bagi telefon dekat anak-anak ni, mungkin sebab ketika menunggu yang sangat lama ke, perjalanan yang sangat jauh ke, kan, nak bagi telefon bimbit, tak salah. Tapi jangan sampai skrin menjadi jawapan kepada semua rasa bosan anak-anak kita. Anak-anak perlu diberi peluang untuk hidup dalam dunia sebenar, walaupun pada awalnya mereka macam merungut juga. Terima kasih, sekarang ni untukmu.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Hampa kalau bosan-bosan, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Meter FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Meter FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat petang untuk hampa yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, on the way nak ke mana tu. Ada yang nak menghala ke selatan, ada yang nak menghala ke utara. Apapun, kami doakan semoga pemandangan hampa selamat sampai. Kalau kita tengok di Google Maps, untuk anda semua yang nak menghala ke selatan, rekan-rekan kita dari arah nak menghala ke Perai, kenderaan yang sudah pun semakin banyak. Begitu juga menghala ke Tol Juru, juga kenderaan semakin banyak. Kemudian daripada depan tu semua trafik kembali lancar lah. Mungkin ramai kawan-kawan kita yang dah balik lagi awal sehari sebelum dan sebagainya. Memandangkan esok ada yang rekan-rekan kita dah mula bekerja, ada juga yang sambung cuti ke? Ada juga, Amin, tapi tak ramai. Jadi kalau yang mana sambung cuti, manfaatkan cuti hampa sebaiknya dengan keluarga tersayang. Yang mana bekerja, jadi dapatkan motivasi yang setelah berhari-hari kita kerja, hari-hari kita cuti tu kan, gabung semua tau dengan raya Aidil Adha-nya, dengan ulang tahun apa ni, keputeraan yang di-Pertuan Agong, lepas tu Wesak Day-nya, banyak tu cuti tu, banyak tu. Jadi harapnya menjadi pembakar motivasi untuk esok rakan-rakan yang nak mula kerja. Okey, jangan malas-malas lah, teruskan semangat hampa semua untuk menjadi contoh yang terbaik. Terima kasih, sekalanya tu mau.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang duduk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
2: Ya, Mekir FM segalanya untukmu. Masih lagi menyusul kepada apa semua. Masuk jam yang kedua dah pun. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami. Sawa jam 6 sampailah sekarang ini. Ada juga rekan-rekan kita yang mana masih lagi dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Okey, dan apapun untuk apa semua, untuk yang mana sedang menantikan waktu solat fardu maghrib, ada juga yang dah singgah mana-mana tempat untuk nak solat, ada juga yang katanya baru nak gerak, amin, mungkin nanti nak jamak kot untuk isyak nanti, insyaAllah. Semoga dimudahkan urusan. Dan pastinya dalam setiap saja perjalanan kita, pergerakan kita, niat kita adalah niat yang baik-baik saja. Dan kalau kita cerita berkenaan dengan bab rezeki ni, rezeki bukannya hanya sekadar melibatkan wang ataupun duit semata-mata. Tapi kalau hadirnya ia sebagai tubuh badan kita yang sihat, hati kita yang tenang, dapat kita memulakan hari tanpa perlu kita nak bergaduh ataupun nak berlawan dengan siapa-siapa kan, itu pun dah kira rezeki. Hampa buka Mutera FM tu, mungkin pada Amit itu adalah rezeki. Kan? Jadi kita pandanglah rezeki ni sebenarnya luas. Mungkin sekecil-kecil yang kita tak nampak, itulah rezeki yang sangat-sangat kita perlukan. Mutera FM, segalanya untukmu.

0: Si pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Eh, pos macam ni pun nak sentap. Sikit je pun, tak payah ambil hatilah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? Hashtag MutarFM ambil peduli.
1: Menjunjung kasih, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah, sempena hari keputeraan rasmi ke bawah duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga Seri Paduka Baginda Tuanku terus dikurniakan keafiatan, kesejahteraan dan kekal memayungi rakyat serta negara tercinta. Marilah bersama-sama kita menyemarakkan semangat perpaduan dan cintakan negara di bawah naungan Raja Berperlembagaan. Dirgahayu Tuanku, sembah takzim daripada kami di Mutiara FM.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Mas Rekam Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.30 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama, bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Bila kita bekerja ni tuan-tuan, apa yang kita nak? Kita nak tak lain dan tak bukan, kita nak seperti mana yang kita doa dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Yang kita nak tuan-tuan, dunia kita baik, akhirat kita baik. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah rahmati kita ni tuan-tuan. Tak kiralah apa kerja yang kita nak, kita nak pertama kita nak kebahagiaan dunia. Tak salah tuan-tuan puan-puan kita bekerja. Tuan-tuan kerja kuat-kuat. Hidup kita ni perlu duit. Itu sebabnya bila kita bekerja, sama ada kerajaan ataupun tidak, pertama kita nak kejar dunia. Untuk apa dunia? Sebab itu kata Allah Ta'ala, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berjalan di atas muka bumi, tengok bagaimana Allah laknat golongan-golongan yang telah mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Jumaat, Allah bagi tahu, apabila habis saja semayang, fantashiru fil ardi. Bila habis semayang Jumaat, bertebaranlah kamu mencari rezeki. Untuk apa? Pertama, tuan-tuan perempuan, untuk kita kaya dekat atas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: All Eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengar

Yang Mudra FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk apa semua yang terus layan kami, yang terus dengarkan kami seojen 6 pagi sampai sekarang ni, baik di frekuensi ataupun radio online kita. Terima kasih banyak-banyak. Untuk apa juga yang belum lagi muat turun RTM, klik kena buat cepat-cepat untuk apa dengarkan di mana saja apa berada. Sebab kalau frekuensi kita ni terbatas di negeri saja, tapi kalau di RTM klik, hatta anda berada di luar negara pun boleh dengarkan kami. Jadi untuk apa semua yang sekarang ni yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan, macam mana cuaca tempat hampa, okey ke? Okey Min, cuma petang tadi je hujan. Betul. Kata ikutkan di Jabatan Meteorologi Malaysia, kalau di sebelah petang untuk di kawasan negeri Pulau Pinang ni memang dijangkakan hujan lah. Cuma di malam saja mungkin di beberapa tempat yang mungkin mendung, yang mungkin sejuk. Pendek kata cuaca kita ni tak berapa nak menentu. Ada kalanya kalau kita tengok gelap je kat atas tapi tak hujan. Ada kalanya terik, tiba-tiba tak mustahil hujan. Jadi senantiasalah sedia akan payung sebelum hujan. Okey, ada yang nak sama-sama dengan Min, ada yang nak request lagu ke, boleh, tak ada masalah. Nanti kita tunaikan untuk hampa untuk next hour nanti dalam Cafe Music, ataupun kita mainkan awal, ataupun kita mainkan lebih dari jam sepatutnya dalam Cafe Music. Hantarkan di ruangan WhatsApp kita di 010 508 0957. Terus layan Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Bukanlah hamba,

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland. Setiap Ahad, 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

0: Tahu ni apa
1: kan? Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu-melayu semua mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Terima kasih juga untuk apa semua yang terus hantarkan di ruangan WhatsApp daripada Abang Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, katanya. Selamat tugas, Amin. Terima kasih kerana sentiasa mencerahkan hari-hari saya dan hari kami semua dengan suara yang penuh bersemangat dan informasi yang bermanfaat. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan terus sukses dalam dunia penyiaran. Terima kasih banyak-banyak. Dapat rehat yang cukup kami. Dapat. Hari ni Amin dapat tidur yang best lah. Sebelum ni bukannya tak dapat rehat yang cukup, dapat. Cuma kalau Amin tak konti, ada urusan luar yang perlu diselesaikan. Tapi hari ni memang tak ada, pagi tak ada. Jadi lepas subuh tu relax sekejap, buat settle rumah dulu, basuh baju apa semua, sambung tidur balik. Fuh, yang tu best tu. Tu orang kata ni waktu cuti sebenarnya adalah waktu untuk kita nak memulihkan keadaan jiwa kita yang kontang dengan tugas-tugas kan. Ada yang seorang dia boleh meredakan kepenatan dia dengan hanya melihat senyuman seorang isteri sahaja. Ada seorang dia kata, baik seorang isteri tu, dia kata, habis ambil kerja-kerja rumah saya ni, penat saya bila suami puji makanan saya sedap. Habis Amin, penat saya Amin. Itu pun dah cukup dah. Oh, jadi sebenarnya kata-kata ni penting. Sebab tu orang kata, alah, sayang kan Amin, tak semestinya dengan kata-kata, dengan perbuatan pun boleh. Betul? Tapi dengan kata-kata pun kita tak nafikan juga. Kalaulah kita puji, tak rugi pun. Pujilah cantiknya, pujilah, terima kasih abang kerja daripada pagi sampai petang, hari ni baru balik. Pujilah anak-anak yang buat kerja sekolah, pandainya abang matematik, 10 tambah 3 lajunya abang kira. Jadi penghargaan ni pun sebenarnya penting untuk membuatkan kita ini terus bersemangat. Jadi terima kasih untuk apa semua. Terus layak Mutiara FM, segalanya untukmu.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Hak ni mata, telinga, petak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangai ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan menjemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha, siang. Walai, malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Ha, tu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kita Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun belah tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata ambah. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
2: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3:15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8:46 petang. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Bila Allah Ta'ala bagi pada kita satu musibah, satu ujian, satu benda hak menyakitkan, kena tengok apa benda yang hak menjadikan seronok, menjadikan baik pada benda yang menyakitkan tadi. Bila Allah tak bagi saya tidur, sebenarnya Allah suruh saya sembahyang banyak-banyak, Allah suruh taubat banyak-banyak, buat persiapan nak mati. Alangkah ruginya saya kalau saya ni tak boleh tidur, duk habis main TikTok malam-malam, duk main Facebook malam-malam, tak baca Quran, tak sembahyang malam, tak sembahyang taubat. Saya orang paling rugi. Allah bagi satu benda yang siang kamu tak letih, walaupun malam kamu tak tidur, siang kamu tak jadi lemah, walaupun malam kamu tak tidur, tapi sebelah malam kamu tak gunakan untuk ganti balik sembahyang, kodok balik sembahyang, baca Quran. Kita adalah orang paling rugi sekali. Allah dia nak bagi kita syurga, tuan-tuan, dia bagi kita susah dulu dalam dunia ni. Sebab tu jangan jadi hazinan, jangan jadi sedih, jangan jadi sedih dengan benda yang kita rasa susah. Allah nak bagi syurga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. What's up everybody? Masih dengan Yusof, teman apa semua, hingga jam 12.30 malam dalam Santai Selasa 6 petang hingga 12.30 malam. Untuk apa semua yang tengah duk makan, tengah duk dinner, makan malam sekarang ni main. Oi, memang sebelum-sebelum ni main makan malam tak berapa lalu sangat. Tapi cuti ni dia jadi lalu pula. Nak pula buka peti air, ada daging. Buka peti air, ada daging. Buka peti air, ada tulang. Sedap yo. Selamat menjamu selera, okey. Sampai-sampai itu juga untuk hampa semua, terus layan kami hingga jam 12.30 malam. Banyak update-update terkini kita nak kongsikan untuk hampa semua. Dan jangan lupa juga untuk next hour dalam Cafe Music, lagu-lagu pilihan apa semua, insyaAllah kami akan tunaikan. Boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya ucapmu selamat malam. Untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini, jam yang ketiga dalam Gefi Music. Untuk hampa yang dengar kami dalam kereta sekarang ni, okey ke? Mengantuk ke? Ada setengah orang dia tak tahan mengantuk tau. Dia buat pi lah macam mana pun, dia tetap melelong keretanya tu sebab mengantuk. Sebab mengantuk lah. Jadi kalau boleh, kalau dalam keadaan mengantuk tu, berhentilah dekat mana-mana tempat ke, dekat R&R ke, dekat petrol pump ke. I mean, petrol pump tu memang favorite place lah. Kalau mengantuk memang akan parking situ, tarik handbrake, buka cermin, tidur try. Kalau tidur dengan enjin terbuka nanti bahaya pula kan. Biar pi panas. Panas bukan apa, sebabnya bila panas nanti kita terjaga. Dia kalau selesa sangat nanti pun bahaya juga. Eh, radik tengok-tengok dah pukul 12. Sama juga dengan Cafe Music. Apa jangan dok radik sebab kita ada 1 jam sahaja. Lagu-lagu pilihan apa semua akan dimainkan. Hantarkan sekarang di ruangan WhatsApp kita di 0105080957. Ini pun banyak yang Amin dapat. Ada yang insyaAllah hantar yang lagi awal pun ada juga. Ada yang lagu tu dah termasuk dalam charter list kita. Jadi yang mana Amin tak mainkan tu jangan sentap eh. InsyaAllah cuba lagi esok. Jadi kita terus menaikkan lagu permintaan daripada Fadil. Katanya dia dengar request lagu Rahmat, Siapa di Hatimu. Siapa lagi kalau bukan isteri tercinta. Acik. Nanti kita tenaikan. Tapi sebelum tu, kita nak tenaikkan lagu permintaan Azrin. Nak dengarkan lagu Awi, Permainan Duniawi, yang terbaik untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Kan Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masa dengan Miso, teman apa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan Amin. Jemput makan Amin ni, makan burger Benjo. Cemoy dah, duk siap makan burger ayam lah, burger daging lah, cheese leleh lah. Teringin pula nak makan benda-benda yang simple, Benjo. Yang telur, letak telur pun dah sedap dah Amin. Bismillah. Lagi syok kalau makan beramai-ramai. Burger ni dia kena makan, tak tahu kalau kesong seorang ni, dia masa macam... tak tahulah, cepat sangat habis kot. Tapi kalau makan berdua, bertiga dengan kawan-kawan, dia punya best yang tu lain lah. Setiap orang macam tu lah. Setiap orang ada dia punya seronoknya. Ada seronok makan seseorang, ada seronok makan ramai-ramai. Macam habis seronok makan ramai-ramai. Jadi kalau hampa yang makan seseorang tu, mana datang sini beri makan ramai-ramai dengan Amin. Macam lah boleh keluar. Tapi untuk apa semua yang nak ramai-ramai hantar lagu Cafe Music, boleh hantarkan sekarang di 010-5080-957. Ini kita nak tunaikan lagu permintaan Mustaqim Sungai Dua katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, nak request lagu Ellie Cats boleh ke Seribu Bintang? Sambil-sambil tengah duk drive ni. Ni type ni sambil drive ke parking tepi? Jangan main-main, bahaya. Nanti saya tunaikan, okey? Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan Abang Chal balik pulau katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam, nak request satu lagu sahaja. Boleh, satu lagu tak apa. Jangan 10 lagu. Nak request lagu Lestari, Rindu di Puncak Mahligai. Boleh? Boleh. Takkanlah tak boleh. Terus layan Drive FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untuk

0: Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untuk terima kasih untuk apa

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Wih, Popo nak habatkan semua orang ni.
2: Mesat, syoknya Mutiara FM. Layan, wih, sempoi.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Chong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untuk memasuki Cafe Muzik untuk hampa semua. Lajak sikit boleh, Kamin? Boleh, insyaAllah. Lagu apa yang hampa nak dengar tu? Tapi mungkin ada satu lagu yang beberapa lagulah yang Amin tak mention. Tapi Amin terus masukkan saja dalam list lagu-lagu yang akan kita mainkan malam ni. Boleh ke tak boleh? Sebab dah masuk jam yang lain kan. Jadi untuk apa semua yang terlepas untuk request lagu, boleh cuba esok ataupun hantarkan saja, insyaAllah nanti kita akan tunaikan juga. Dan ini kita tunaikan lagu perminta yang terakhir, sahabat-sahabat kita yang hantarkan ini daripada lama tengok tu. Ini daripada Kak Suzana, katanya nak request lagu Via Julia, Perasaanku. Terkadang Amin, kita selalu duk pentingkan perasaan orang lain, jaga hati orang itu, jaga hati orang ini, tapi perasaan kita tak ada siapa pun yang jaga. Jadi nak request lagu tu boleh ke? Boleh. Harapnya Kak Suzana sentiasa dalam keadaan baik. Perasaan ni jangan main-main tau. Jiwa kita ni kadang-kadang perlu juga dibelai kan, perlu juga diberi perhatian, takut nanti makan diri. Nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni, Kak Umairah nak request lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Dulu menangis Amin, sekarang tidak lagi. Sekarang saya sudah kuat, insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi Maida. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi Maida setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi Maida.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekalanya untukmu.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perik menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman, yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang

0: baba que viene. Ada betul lah, tak payah ubah, tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu, senang dengar, senang.
1: Mutiara FM, music paling meletop, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin, so masih lagi teman hampa semua tenang bersama minggu jam 12.30 malam. Selamat malam untuk anda semua yang mungkin dah sampai ke rumah, yang nak beristirahat, yang nak betulkan tulang belulang, yang yalah, orang kata bercuti banyak hari, dekat seminggu, ada yang dekat seminggu tak bercuti. Jadi kadang-kadang bila bercuti ni, isteri ajak pergi ke situ, anak-anak ajak pergi ke sini, nak balik ke kampung halaman sana, nak balik ke kampung halaman sini. Masa yang yang diluangkan di atas jalan raya tu pun lama juga, Min. Jadi badan pun perlukan rehat juga. Ya, ambillah rehat sebanyak yang mungkin. Dapatkan rehat yang berkualiti, tidur yang berkualiti. Sebab tidur yang berkualiti adalah seawal jam 10 sampai pukul 1 sampai 2. Itu adalah deep sleep lah orang kata, quality time. Yang mana satu jam bersamaan dengan beberapa jam. Itu antara kajian yang saya baca lah. Kalau kita tidur awal ni, sebab tu kalau tidur awal, walaupun dia terjaga dalam pukul 3 pagi, 4 pagi, dia dah tenang dah, dapat tidur yang cukup. Nak dibandingkan dia tidur pukul 11 sampailah bangun subuh, saat tidur balik sampai pukul 8 kau contohnya, dia tetap terdapat rehat yang cukup. Walaupun jam dia tu lagi banyak daripada jam sebelumnya, pukul 9 tidur, pukul 3-4 pagi bangun. Sebenarnya itulah hakikatnya, kalau kita tidur yang berkualiti, satu jam itu dah boleh melangkaui ataupun cukup cover untuk beberapa jam. Jadi insyaAllah sebelum kita nak betulkan apa saja jadual kita, betulkan terlebih dahulu waktu tidur kita, okay? Dan untuk apa semua yang mana nak sembang-sembang dengan Mi, boleh lagi ke nak sembang-sembang? Boleh. Lagu je tak boleh, sembang-sembang masih lagi boleh. Boleh katakan di ruangan WhatsApp kita di 01050809527. Metro FM segalanya untukmu.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ANSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ANSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengar

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masa lagi teman apa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk hampa semua yang sedang beristirahat, yang sambil-sambil dengarkan kami di frekuensi di 95.7 MHz. Macam mana dengan stok daging dekat rumah tu? Banyak lagi ke? Banyak. Ini request ada Abang Samad katanya. Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Saja nak bagi tips lah, Amin, untuk rakan-rakan yang tengah duduk dengar ni dekat frekuensi ni. Kalau ada banyak sangat stok sup ayam tu, sup daging tu, kalau kita nak perangat balik kan, ada lemak-lemak tu kan. Eloknya lemak tu bila yang dah kerah tu, bila sejuk dia kerah tu, buang dia. Lepas tu panaskan semula. InsyaAllah sup kita tu akan lebih sihat. Sebabnya memang lemak tu memang dia sedap pun, tapi sebenarnya tak elok untuk badan juga. Ini nasihat saya dan juga untuk rakan-rakan yang lain juga. Amin. Terima kasih banyak-banyak Abang Samad. Ada juga yang tanya, Assalamualaikum, Amin. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat beristirahat untuk semua rakan-rakan yang baru balik kerja. Saya pun baru sampai, Amin. Esok pula nak kena masuk ofis awal juga. Tapi tengok dululah. Nak sedia, nak tolong isteri selesaikan perniagaan nasi lemaknya. Ui, ini daripada Abang Rosli kita. Terima kasih banyak-banyak. Moga dipermudahkan urusan Abang Rosli dan juga urusan isteri. Sekarang ni orang kata macam itulah kan. Keperluan ataupun rata-rata boleh dikatakan suami bekerja, isteri pun bekerja juga perniagaan. Tapi sebenarnya, jujur sebenarnya, Amin pun suka berniaga. Tapi hati tak cukup kental nak berniaga ni kan. Nak berniaga ni ingat senang lah. Hati kental nak kena masak. Tambah-tambah pula yang berniaga masakan kan. Kita nak bagi, kadang-kadang lidah kita rasa macam ni. Tak sama dengan lidah orang lain. Lidah orang lain tu pula tak sama dengan lidah orang tu. Ada orang tu dia suka pedas. Ada orang dia suka manis. Kalau lah kita dengar seorang ni pula, kita kata okey dia ni suka macam ni, kita pun tukarlah. Tukar-tukar rupanya kawan ni pula tak boleh makan. Jadi macam mana kita nak standardize kan rasa tu? Semua orang boleh makan, semua orang boleh rasa, semua orang rasa sedap. Tu antara cabarannya lah yang mana duduk berniaga kat luar sana. Jadi Amin doakan semoga yang berniaga di luar sana, yang berniaga seawal pagi tadi lagi atau berniaga petang tadi, ada yang dah nak tutup kedai dah pun, ada yang habis, ada yang tak habis, insyaAllah semoga perniagaan apa semua dipermudahkan. Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu.

pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan

0: digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau!

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global, sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Inilah Mutiara FM.
5: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masa dengan Yusof, teman apa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di frekuensi. Juga stream kami secara online di RTM Click. Dan apapun untuk apa semua yang terus mendengarkan dalam kenderaan sekarang ni, on the way nak balik ke rumah masing-masing, hati-hati dalam pemanduan hampa semua, okay? Dan ada yang rakan-rakan kita yang nak tanya, Amin, berkenaan dengan slot Beast on Air tu yang tadi saya dengar tu, adakah kalau malam pukul berapa? Oh, malam tidak ada, eh? Daripada Abang Din, malam tidak ada. Dia memang petang sahaja, Isnin hingga Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5.15 minit petang hingga 5.25 minit petang. Kurang dan lebih begitulah. Kita akan memberikan peluang untuk pengusaha-pengusaha mikro. Kalau yang besar tu tak ada dah lah. Kita beri keutamaan kepada peniaga-peniaga kecil, usaha-usaha tempatan, khususnya di Pulau Pinang. Jadi kalau hampa rasa nak kita mempromosikan perniagaan hampa semua, boleh hantarkan terus di ruangan WhatsApp kita di 0105 08 0957. Putra FM, segalanya untukmu.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami dari awal jam sampailah jam sekarang ni, dan habis dah pun. Dan insyaAllah esok teruskan kesetiaan anda bersama kami sampai jam 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan hampa semua. Okay, saya Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi. Dan bagi sesetengah orang, inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat. Atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan National FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cinta ku Dewi Kamala. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul lah, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual, boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, geng Gurung Hantu. Ada juga Nikmas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani, ada Siti Fatimah juga dari

Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyahmudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak. Mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garo.

0: Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainul Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat pencalon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. National FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu. Dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni lah. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan Menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini. Saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan lah, ini ada sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Liu Junhao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Junhao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Junhao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Attensen atau pemain Perancis Alex Lainia bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Carita Pak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu adalah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 3.9 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyimak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aisyi Teru. National FM sentiasa di hati.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Nasihat.

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sama-sama itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita nak berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik sahaja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada. Sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti kesemua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.gov.rtm.gov.my. di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan SAR yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dicai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdillah dengan Derita Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4:23 pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mengatakan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehuddin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasul. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ni. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini, iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun, ataupun 2,000 kes satu bulan, ataupun 70 kes satu hari, atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai? Suami saya cakap, kalau awak jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok, gogo talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kek di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga, agak bergaduh, suami panah baran, something out, turun pada tangga, gugur talak satu. Sudah takkan nak tidur atas tangga. Telefon ke ustaz, macam mana gaya kes ni, nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek abang tadi cakap macam ayat, ingat balik abang cakap apa. Saya cakap kalau turun tangga gugur talak satu. Tanya isteri, betul tak dengar macam tu? Terpaksalah kona kan ambil sofa, susun, taruh lain supaya dia tak turun pakai tangga, turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik, Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya seorang isteri dia nak minta cerai dengan suami dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Jadi dia nak juga bercerai dengan suami dia dalam keadaan suami tak ada kesalahan, tak ada masalah pengabaian tanggungjawab, tak ada, zahir batin semua cukup, apa masalah? So dia boleh cerai, tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah berapa you mau minta khuluk tebus talak. Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak. No, 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau. Cik dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi pula lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyur. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jom gila, ketangkap je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab? Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, fatihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, lampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecerungan laki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Diorang punya kajian mengatakan, seorang laki-laki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuan dia kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki itu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan, 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang laki-laki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang laki-laki, dia pandang handbag, itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu ada yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak tunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia tak akan minta izin punya lah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak wabuh ya.
1: Allahumma

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita, terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat bercakap orang lelaki tau, manja gila. Allahuakbar. Kadang-kadang tak boleh biasa saja kalau boleh bercakap, supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki tu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki tu sudah ada rasa sakit. Jadi bila kadang-kadang yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang teruslah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah, inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahumma.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
1: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung.

hujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Regional FM 9 di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Terima kasih kerana bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Rabu 3 Jun 2026 bersamaan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. GPM geng, pagi Mutiara kembali menemani anda dan pagi sampai pukul 10 pagi nanti Bam Bam akan terus setia menemani anda. Okay? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami. 3 frekuensi Mutiara FM, bukan 1, bukan 2, tapi 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Mutiara FM melalui aplikasi RTM Klik. Alhamdulillah, kalau perjalanan Bambam tadi kan, waktu nak mai ke Konti tadi, sepanjang jalan hujan gerimis kan? Hujan kenyai-kenyai. Jadi untuk anda yang mungkin mulakan perjalanan pagi ni, semoga dipermudahkan urusan anda. Dan kita bersama hari ni, okay, hati-hati memandu. Tak kira naik motor ke, naik van ke, naik bus ke, kan? Apa jua kenderaan yang anda tunggang, okay, insyaAllah kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.50 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Pro FM, segalanya untukmu.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa

0: Inilah Mutiara FM.
1: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
2: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
1: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahwa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: semua yang terbaik dan menutup hanya di Mutiara FM.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Suara satu jiwa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sebagai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Puter FM. Segala

0: di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TRU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus layan Mutiara FM edisi Rabu 3 Jun 2026 bersama dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. GPM seperti biasa bertemankan Bam-Bam 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. 3 frekuensi Mutiara FM, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga untuk dengan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Tak kisah di mana sahaja anda berada, terus layan dan juga dengar Mutiara FM. Okey, dan pastinya hari ini dah kembali bertugas seperti biasa. Okey, kepada seluruh pejuang-pejuang, pencari-pencari rezeki. InsyaAllah kita doakan hari ini semoga hari yang bersemangat. Sebab apa? Cuti panjang. Bila cuti panjang ni kan, ada yang dah rindu, rindu nak masuk kerja macam biasa balik kan. Ada yang rindu kawan-kawan kat tempat kerja, ada yang rindu nak menghadap muka bos kan, ada yang mungkin rindu juga nak menghadap kesesakan jalan raya. Baik, seperti biasa pun nak kongsikan. Sebelum tu, kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ini. Hari ini hari Rabu, di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan. Tapi kita tengok kenapa pula cuaca 2-3 hari ni kan banyak ke hujan pada waktu malam dan juga awal pagi. Hari ni Bambang tak lokoi, kemarin lokoi teruk, hari ni tak lokoi, alhamdulillah kan. Jadi apapun untuk anda, kita bersama insyaAllah sentiasa berhati-hati sewaktu dalam pemanduan. Tak kira apa jua, apa jenis kenderaan yang anda tunggang, yang naik motor ke, yang naik kereta, bawa lori, bawa apa pun tak ada masalah. Yang paling penting fokus pada pemanduan anda. Okey, baik, dan kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak mulakan di atas Lebuh Raya. Dari Permatang Pauh nak menghala ke Prime, trafik padat dan juga sesak pagi ni. Dan seterusnya disusul masuk Jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan menghala ke pertengahan Jambatan Pulau Pinang. Okey, dan seterusnya dari Taman Indrawasih nak menghala ke Cenempak, trafik juga perlahan pagi ni. Dan juga dari Cenempak nak menghala ke Perai pun sama juga, trafik perlahan. Okey, dan seterusnya di atas Lebuh Raya, dari Bertam nak menghala ke Sungai Dua, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya kita nak kongsikan, okey, di Tasik Gelugong seperti biasa, dari Taman Sepadu nak menghala ke Simpang Tiga, dan seterusnya menghala ke komplek Tasik Gelugong, trafik sedikit, tak banyak, sedikit perlahan. Okey, dan seterusnya dari Mengkuang Dam ataupun Kampung Mengkuang nak menghala ke Penanti, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, di Pekan Bukit Mertajam alhamdulillah lancar. Alright, dan seterusnya di Permatang Pauh pun pagi ni sedikit perlahan di sekitar Kampung Pertama nak menghala ke Taman Pauh Jaya. Dan kita nak kongsikan juga di sekitar kawasan Penyiasian Bukit Minyak, trafik juga tak relax juga pagi ni di kedua-dua arah, dan seterusnya menghala ke Simpang Pat dan juga menghala ke Sungai Bakap. Okey, di kawasan Penyiasian Valdo, trafik juga perlahan di kedua-dua arah, namun disusul masuk Plaza Tol Jawi dari Nibong Tebal, trafik juga perlahan pagi ni. Di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang lancang alhamdulillah, disusul turun Jambatan menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu, dan seterusnya menghala ke Georgetown, trafik sedikit perlahan. Dan juga menghala ke, disusul turun jambatan menghala ke Bayan Lepas, trafik sesak pagi ni. Ada kemalangan di sekitar di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu menghala ke Bayan Lepas. Okey, jadi untuk anda yang susul turun Jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Bayan Lepas, mungkin orang kata apa, boleh menggunakan laluan alternatif yang lain. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan juga di Sultan, di Jalan Sultan Azlan Shah, di kedua-dua arah trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan kita nak kongsikan di Jalan Batu Uban, trafik juga perlahan menghala ke Lengkok Sungai Dua. Alright, dan kita nak
kongsikan. Ini seperti biasalah antara kawasan tumpuan yang mana kita nak kongsikan di sekitar Jalan Sungai Dua, nak menghala ke Lintang Merak pun sama juga. Jalan Sungai Dua trafik juga perlahan. Okey, dan di Sungai Nibong Highway nak menghala ke Bulatan Crystal Point, trafik juga perlahan. Dan seterusnya seperti biasa di Jalan Tuduk Terawang di kedua-dua arah, trafik tak relax juga pagi ni. Dan seterusnya di Jalan Bukit Gambiak nak menghala ke Jalan Tuduk Tawang, trafik juga perlahan. Di Persiaran Bukit Jambui, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya menghala ke Gelau, okey, trafik juga sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan ini antara Jalan Tumpuan juga di sekitar Jalan Mayang Pasiak, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Okey, dan perlu untuk kita kongsikan dan ingatkan bersama yang mana laluan untuk anda semua yang berada di sekitar bypass. Okey, banyak jalan-jalan yang orang kata apa, terpaksa kita berikan lebih perhatian, yang mana untuk anda yang melalui laluan tersebut boleh menggunakan laluan alternatif yang telah disediakan, yang mana kerja-kerja untuk pembinaan LRT Laluan Mutiara yang sedang giat dijalankan waktu ini menyebabkan beberapa jalan yang terpaksa ditutup. Kalau sebelum ni 3 lane jadi 2 lane, 2 lane jadi 1 lane. Kan? Okay, dan di Sungai Tiram, trafik juga sesak di sekitar kawasan penyelesaian bebas bayang lepas di kedua-dua arah. Dan seterusnya di Permatang dan Maklub pun sama juga di kedua-dua arah. Di lain-lain kawasan masih lagi terkawal. Okay, di balik pulau, di Bulatan balik pulau, trafik juga perlahan dari jalan balik pulau dan juga dari jalan Sungai Pinang nak menghala ke Bulatan balik pulau. Okey, ini sebuah sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, dan sekolah masih lagi bercuti. Okey, jadi trafik pun boleh buat bincang lagi. Tapi kalau sekolah dah mula start nanti, bersiap siagalah untuk kita kembali sesak seperti biasa. Okey, tapi jangan risau. Yang mana nanti dah ada LRT nanti, insyaAllah kan aku dah sesak kan. Tambah-tambah pula akan ada pula pembinaan untuk lebuh raya yang bakal juga orang kata apa, shortcutkan masa kita. Okey, itu juga bakal meredakan trafik di sekitar Pulau Pinang. Namun sebelum siap semua tu, harus ada pengorbanan. Okey, baik, apa pun untuk anda, fokus pada pemanduan. InsyaAllah kita doakan semoga lancar segala perjalanan anda hari ini, dan juga mood anda ketepikan seketika mood cuti. Walaupun ada yang cuti panjang rasa tak puas, rasanya bam-bam boleh tak nak minta cuti sebulan dekat bos? Ha, beritahu dekat bos, abang dekat bos, saya nak berhenti. Bukan, saya nak cuti. Ha, barulah boleh cuti lama-lama kan. Okey, jadi apa pun, dah rehat lama dah, kekal bersemangat hari ini untuk laksanakan tugasan seperti biasa. Dan insyaAllah semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Jom kita nak berhibur dulu sebelum kita nak kongsikan topik yang menarik yang kita nak kupaskan bersama hari ini. Terus layan FM segalanya.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM masih lagi bertemankan Bam-Bam. Okay, Bam-Bam masih lagi duduk ada kat sini. Akan setia temankan anda semua sampai pukul 10 pagi nanti. Ha, harap-harap anda tak cemus lah. Harap tak cemus lah dengar suara Bam-Bam kan. Yang akan sentiasa bersama-sama dengan anda insyaAllah. Isnin hingga Jumaat 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, untuk anda mungkin dah selamat sampai ke tempat kerja. Ha, masuk-masuk kerja hari ni kan. Tak ada nak duduk tengok-tengok. No. Berlambak kerja nak kena buat. Tak ada nak duduk, bos pula panggil. Ni buat yang tu, buat yang ni. Itu biasa kan. Jadi apapun masuk kerja pagi ni, nak mulakan kerja hari ni, berikan senyuman yang paling manis dulu. Kepada siapa? Masuk-masuk, kalau ada pengawal keselamatan duk jaga kat depan tu, duk angkat tangan kat kita. Jangan dia buat tak tahu, buat tak arti pula kan. Angkat tangan balik, berikan senyuman. Sampai ke tempat kerja tu, dah duduk dekat tempat masing-masing, nampak kawan dekat sebelah, bagi senyuman. Ini tengok kerja bertimbun atas meja tu kan, muka tu macam nak makan orang. tak apa macam tu kan. Sebab apa? Ketahuilah bahawasanya setiap pekerjaan itu adalah untuk kita selesaikan. Sebab tu kita main kerja. Sebab apa? Kita kena buat kerja. Kalau main nak duduk saja, duduk rumah, tak payah main kerja kan. Dan pasti juga kita nak kongsikan pagi ni. Kalau anda masih ingat minggu lepas satu rakaman dashcam yang memaparkan situasi tegang yang melibatkan pasangan suami isteri bersama dengan seorang anak kecil di dalam sebuah kenderaan e-hailing tau. Ini pun boleh punca punca spoil mood pagi-pagi. Yalah kan, bila kita buka scroll-scroll dekat TikTok ke dekat Facebook ke kan, tengok-tengok ada berita-berita yang macam ni kan. Ini pun boleh mengundang juga ni. Okay, yang dalam video tersebut, keadaan pada awalnya nampak macam biasa, tapi tak lama lepas tu suami dia tu mula hilang kawalan emosi dan marah bini dia tu dengan kata-kata kesan. Lebih mengejutkan lagi, dia terus dilihat menolak kepala isterinya ketika sedang marah, dan pemandu e-hailing yang berada di situ akhirnya tegur tindakan lelaki tersebut kerana bersikap biadab dan agresif di dalam kenderaan dia. Namun teguran itu dibalas dengan lebih kasar lagi dengan penuh emosi. Apa yang paling sedih bila kita tengok video tu kan, isteri dia tu cuba untuk menenangkan keadaan. Walaupun diri dia sedang dihina di depan orang lain, berkali-kali juga dia minta maaf demi meredakan kemarahan suami dia kan. Dan dalam keadaan yang semakin tegang tu, sehingga pemandu tersebut meminta mereka keluar daripada kereta dia. Tetapi si suami masih bercakap dengan nada yang bongkok tau. Dan apa yang lebih merisaukan, lelaki tersebut dilihat masih gagal mengawal kemarahan walaupun keadaan sudah pun reda. Dan dari dalam kereta, dia masih menolak kepala isteri dia di depan anak kecil mereka sendiri kan. Ini satu tindakan yang orang kata apa, tak sepatutnya berlaku. Kalau kita nak marah bini kita ke, nak tegur pasangan kita ke, bini nak marah suami, suami nak marah isteri ke, bukan di hadapan orang, bukan dalam situasi yang macam ni tau. Dan walaupun kalau kita tengok video tersebut, yang mana lelaki ni dikatakan bukan warga negara, okay, namun perangai panah bara ni semua orang ada. Pagi ni kita nak kongsikan berkaitan dengan keharmonian sesebuah institusi kekeluargaan ataupun perhubungan yang banyak bergantung kepada keupayaan setiap individu dalam menguruskan emosi, terutamanya ketika kita berhadapan dengan situasi luar jangkaan ataupun tekanan harian kita. Sebab apa tahu, kita ni manusia, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita cemburu, kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita meluat, kadang-kadang kita sayang, kan. Dan dalam masa yang sama, sebut berkaitan dengan keharmonian sesebuah institusi kekeluargaan ni, terutama kita berhadapan dengan situasi di luar jangkaan. Okay, sifat mudah marah ataupun tidak mampu mengawal amanah bukan sahaja orang kata apa boleh menjejaskan komunikasi antara pasangan, malah berpotensi memberikan impak negatif terhadap emosi anak-anak yang membesar dalam persekitaran tersebut. Jadi pagi ni kita nak bincangkan berkaitan dengan satu topik yang cukup menarik untuk kita kupaskan bersama, iaitu isu pengurusan emosi dalam perhubungan. Dan topik pagi ni kita nak cerita berkaitan dengan pasangan panah baran ujian cinta ataupun tanda bahagia. Bagi anda sendirilah kan. Pada pandangan anda sendiri, adakah sifat panah baran seseorang pasangan ni boleh diubah selepas berkahwin atau ia merupakan tabiat yang kekal? Dan bagi anda sendiri, bagaimana anda membezakan antara ketegasan dengan sifat panah baran yang keterlaluan? Dan berdasarkan pemerhatian anda sendiri, kan, apakah punca utama yang sering mencetuskan sifat baran pasangan dalam urusan seharian? Okay? Untuk anda mungkin nak kongsikan cerita anda, mungkin ada story yang anda nak kongsikan bersama-sama, call Bambang pagi ni 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Terima FM 010-5080-957. Terima FM, segalanya untukmu.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segera.

0: Apa ni? Apa ni? Badia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: It's a GPM game bagi Mutiara masih lagi menemani anda. Bambam, ya, yeah, Bambam duk ada kat sini. Okay, akan terus setiap temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Terima kasih untuk ada yang terus kekal melekat bersama semua dengan kami. Ada yang tengah memandu, ada yang mungkin tengah sibuk lagi tu. Oh, sibuk dekat rumah, terlajak pagi ni Bambam. Ha, tak apa, jangan kalut-kalut. Ha, lambat tetap juga lambat. Ha, tapi kot mana pun, okay, bila kita kelang kabut kan, namunalah tertinggal hat tu, terlupa hat ni, tak kena hat tu, tak kena hat ni kan. Jadi relax-relax, tenang-tenang, okay. Baik, dan pagi ni seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ni, iaitu isu pasangan panah barat ni kan, ujian cinta atau tanda bahaya. Ada yang cakap sebelum kita nak berkahwin tu, kita kena kenal pasangan kita. Kita kena tahu dia macam mana. Dia okey ke tak okey. Setengah orang bukan kata marah, kadang cakap suara tinggi sikit pun dia kata marah dah. Betul tak kan? Tentang kita orang Pinang ni kan, kadang cakap kita, cakap tu macam nak marah, tapi dia tak marah, dia macam nak marah. Dia tinggi suara, dia bukannya marah, tapi nada, intonasi suara tu kan. Jadi sebab tu lah kita kena kenal pasangan kita, walaupun niat sebenarnya pasangan tu, contohlah kan, suami cakap dengan isteri kan, cakap dengan bini, cakap tu, abang ni marah, pasipa tinggi suara, pasipa, bukan, bagi dia tak ada niat pun nak marah. Kan, mungkin sebabkan intonasi nada suara dia tu kan. Tambah-tambah kita orang Pinang kan, cakap biasa-biasa pun macam nak maki orang. Okey, baik, untuk yang mungkin nak kongsikan bersama-sama dengan Bambam berkaitan dengan topik kita hari ni, pasangan panah barang dengan ujian cinta atau tanda bahaya. Bagi anda sendiri kan, apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada mereka yang dalam usaha nak kawal amarah yang melampau? Mungkin anda ada pasangan anda, suami anda, pasangan anda sebelum ni, isteri anda memang jenis panah barang, tapi disebabkan asbab hidup sama-sama dengan anda, anda berjaya mengawal emosi amarah dia dan juga dapat menghilangkan sifat panah baran dalam diri dia, dan apatah lagi dapat mengawal emosi dia. Mungkin ada story nak kongsikan, 04-2107-389. Kita mau memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo. Jangan macam tu. 04-2107-389 untuk dia yang mungkin nak berkongsi pandangan, berkongsi cerita pagi ni. Halo, siapa di talian? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Apa ni angkat-angkat marah dah ni, pasal apa? Jerit-jerit ni.
3: Tak, tak marah.
2: Marah kat Bambam ke?
3: Ni, suara Bambam pelan sangat.
2: Pelan sangat ke? Telefon tu volume tak kuat. Ni apa ni? Dah kat telefon marah Bambam tu ni. Jangan Bambam merajuk tu.
3: Mana boleh marah? Kalau marah tak
2: telefon lah. Macam tu, no. Kira tak telefon, kira marah lah, no. Baik, waalaikumsalam Cik Zah kita. Abang Cik Zah sihat ke?
3: Sihat, Bambang sihat ke?
2: Alhamdulillah, boleh, masih akan boleh berkata-kata. Alhamdulillah, diet. Gelok kat Bambang lah tu.
3: Diet lah, elok lah.
2: Saya nak tukar nama. Cik Zah, Bambang nak tukar nama. Lalu ni pakai Bambang, Bambang nak tukar nama Bim Bim lepas ni. Jadi Bambam nak kena diet lah.
3: Tapi dah elok dah badan tu.
2: Elok ke? Dah Bambam cuba nak kuring. Mana takut lepas ni kalau Bambam kuring, Bambam handsome.
3: Super handsome dah.
2: Ya ke? Dia pun kata Bambam muka macam-macam rumah. Baik Cik Zah.
3: Handsome dah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Zah. Cik Zah.
3: Ya.
2: Baik kata laluan sikit Cik Zah.
3: Okey. Baik Bambam.
2: Waalaikumsalam.
3: Bambam bertugas.
2: Amin. Terima kasih.
3: Bambam
2: sweet
3: sangat.
2: Ya, terima kasih Cik Zah. Okey Cik Zah, hari ni kita cerita berkaitan dengan pasangan panah barat ni. Ujian cinta atau tanda bahaya. Bagi Cik Zah sendirilah, apa pandangan yang mungkin Cik Zah nak kongsikan pagi ni?
3: Cik Zah dulu-dulu arwah suami memang panah barat.
2: Okey.
3: Daripada marah, dia apa pun dia suka nak angin.
2: Habis tu macam mana Cik Zah mengawal emosi hidup bersama dengan pasangan? Alhamdulillah, sampai ke akhir hayat suami Cik Zah sendiri.
3: Tapi Cik Zah buat tak tahu lah. Cik Zah pikuk dia lah. Tak tunggu tentu lah. Kalau kita tunggu tentu lagi-lagi dia nak angin.
2: Jadi makna kata Cik Zah ni kerap bagi lelaki marah lah ni. Cik Zah kerap bagi lelaki Cik Zah marah Cik Zah ni.
3: Dia marah pun kita pergi duduk kat lain. Tak apa, sehari lama-lama dia diam lah.
2: Oh, macam tu.
3: Kalau kita duduk dekat sehari, lagi lama.
2: Jadi mak kata bila ya, suami marah, ya lari.
3: Lari. Tak apa, sengat baik tau. Ya. Tak apa lah dia.
2: Itu cara Cik Zah sendiri lah.
3: Kalau kita duduk tunggu tamtu sekejap lagi. Dia tengok muka kita ni.
2: Awet. Dia tengok muka Cik Zah rasa tenang kot. Cik Zah lari lagi panas.
3: Lagi panas barang. Kalau cari barang tak jumpa ke apa ke lagi.
2: Macam tu lah. Okey, jadi makna kata cara Cik Zah mengawal emosi Cik Zah sendiri adalah setiap kali suami marah, lari biduk tang leng.
3: Sabar kan.
2: Okey, kalau kata waktu marah tu kan Cik Zah, minta maaf kan kita bercerita untuk kita orang kata tahu cara macam mana Cik Zah mengawal. Cik Zah kahwin dengan suami berapa lama?
3: Berapa
2: tahun? 40 tahun hidup bersama dengan suami, walaupun suami Cik Zah panah baran dan Cik Zah sendiri mengakui yang suami panah baran. Jadi Cik Zah, setiap kali suami marah tu kan, berapa lama dia ambil masa untuk sejukkan balik diri dia?
3: Dia marah sat je, tak marah lama-lama.
2: Sat tu berapa lama?

0: Oh, minta maaf lah, kita tanya lagi ni.
1: Ya, ya.
0: Mama nak cari pengalaman, nak tanya pengalaman Cik Zah sendiri kan? Okey. Macam Cik Zah sendiri, kalau suami marah, telefon satu jam, kata apa, Cik Zah akan, orang kata, duduk tempat lain lah. Cerita dah, lari daripada dia sebab apa dia tengah marah. Lepas satu jam tu, dia akan sembang balik dengan Cik Zah. Cik Zah akan mula dulu ke? Ataupun dia akan mula dulu untuk berbaik dengan Cik Zah?
1: Cik Zah mula dulu.
0: Cik Zah akan mula dulu, pujuk dia lah.
1: Kena pujuk dia.
0: Sebab Cik Zah, sebab Cik Zah. Sebab Cik Zah bagi dia marah. Macam tu. Cik Zah hilangkan barang dia, dia naik angin, Cik Zah lari. Lepas tu minta maaf balik macam tu.
1: Lagi lembut sikit kan. Kita cakap lagi lembut sikit, tak apa lah dengan dia. Kalau kita buat tegas juga, lagilah naik angin.
0: Okey, baik. Alhamdulillah. Hidup bersama dengan pasangan sama Pak Putin.
1: Alhamdulillah lah, Cik Zah dengan dia kan.
0: Tapi kan Cik Zah, setengah orang cakap kan, kalau pok panas baran, salah seorang pok panas baran ke mak panas baran ke, dia akan turun ke anak. Ada tak anak-anak yang mewarisi sifat panas baran?
1: Anak ada seorang hak kecil.
0: Hak kecil tu? Sama poin yang campur dia? Okey.
1: Sibik perempuan.
0: Sibik perempuan tu.
1: Kalau lelaki tak tahu.
0: Tapi jarang-jarang dengar orang perempuan panas baran.
1: Dia
0: pernah marah kot
1: dah.
0: Okey. Baik. Apa-apa, terima kasih Cik Zah untuk perkongsian pagi ni, Cik Zah. Ya, saya.
1: Bibah tak ada kan?
0: Bibah tak balik, tak balik main lagi.
2: Hello.
1: Jom Bibah balik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bibah, Bapak,
2: Alhamdulillah.
0: Ambil dia semangat tu. Semangat tu. Kena dengan Bapak tak semangat pun.
1: Hei, tak semangat. Tak semangat ni. Bibah makan ke?
2: Ya?
1: Ibah makan dah ke?
2: Belum. Sagi.
1: Oh, tak makan lagi. Sama naik dengan mam-mam lah. Tak makan.
0: Kami makan sekali.
2: Ya.
1: Duduk lah.
0: Saya kalau saya makan sehari. Sehari lebih kurang 3 butir nasi macam tu. Ibah kurang sikit 2. Sebab tu kuih kecil.
2: Betul.
0: Okey, Cik Zah. Terima kasih, Cik Zah.
1: Assalamualaikum, mam-mam.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Baru ni, Cik Zah tengok Combi.
0: Tengok dah. Handsome tak Combi?
1: Handsome lah, duduk di Mekah
0: tu. Baik, Cik Zah. Masih Cik Zah. Assalamualaikum.
1: Mam-mam.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Ni, mam-mam lagu.
0: Tak ada, lagu habis.
1: Lah, lagu habis pula dah macam
0: apa. Besok minta lagu lah. Assalamualaikum. 3 kali kan ni? Itu dia. 3 kali bagi salam pun ni. Okey, baik. Itu pandangan cerita Cik Zah sendiri lah kan. Bagi hang Bibo. Orang kata apa, pasangan panah baran ni kan. Hang tak nikah lagi. Okey, sejujurnya kan. Jadi bagi hang sendiri lah kan. Sebabkan hang sayang dekat boyfriend hang tu. Contoh. Okey. Hang sayang dekat boyfriend hang tu. Adakah hang akan terima dia walaupun dia panah baran?
2: Tinggal je lah.
0: Ya ke? Ya. Orang perempuan cakap memang macam tu kan?
2: Satu tanda awal.
0: Tapi kalau hang sayang sangat-sangat dekat dia, Bibo.
2: Banyak
0: hang lagi. Kalau sehari hang tak tengok muka dia, hang tak boleh migrain.
2: Banyak lagi kumbang lain.
0: Betapa riak dan takaburnya. Okey. Baik, itu daripada Bibo sendiri kan. Untuk dia mungkin nak kongsikan juga pada kanan 04-2107-389. Hari ni kita nak cerita berkaitan dengan pasangan panah baran kan. Jadi kalau anda sebelum ni pasangan anda mungkin panah baran. Ataupun anda pernah tengok pasangan panah baran di depan mata anda. Apa tindakan yang dia buat? Bagaimana pasangan dia nak mengatasi sifat ataupun sikap panah baran tu? Kita nak kongsikan bersama 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terima FM 020-5080-957. Terima FM, segalanya untukmu.